Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat 2.000 unit kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fadi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.

0: kemudian Amori untuk teman-teman sekalian, kalau memang sudah selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
1: Dan keluar di bandar kulit pun.
2: Pak Tulis, Pak Tulis,
3: di sini ya.
0: Sebentar, Bu.
4: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU Perampasan Aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU Perampasan Aset bersama Komisi 3 DPR RI.
5: Bahwa waktu yang tercepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisap. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, PIKOR yang siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
4: selain penandatanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU Perampasan Aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Terkait pembahasan RUU Perampasan Aset Koruptor.
9: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Parti Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU Perampasan Aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU Perampasan Aset tidak segera rampung di tahun 2020.
10: Desember kita minta tanggalnya. Jadi jelas setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh Pak Anak Besok ya, beliau mengundurkan diri, Pak Saan Mustafa juga siap mengundurkan diri, Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
9: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU Perampasan Aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
11: Waktu paling lambat untuk datang undang-undang perampasan aset itu akan ketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026 Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, berita minta tadi untuk dari kegiatan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut adalah cara kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri pun ada kekhawatiran.
9: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU Perampasan Aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU Perampasan Aset.
2: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
9: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
6: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU Perampasan Aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
7: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
12: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sukmin Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
6: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki dibacakan Lukmantara.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, namun analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut Otoritas Pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Dan pendengar, ya, setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Sentral, saat ini sudah di pukul 9:41, kami telah terhubung bersama perakirawan dari BMKG Merauke. Ya, halo, selamat pagi Yunita.
1: Ya, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Amin. Oke, Yunita, terkait juga dengan perkiraan cuaca ya untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi, selama 24 jam ke depan ini diperkirakan akan seperti apa ini cuacanya, Yunita?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Merauke untuk edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Kita awali informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini untuk wilayah Kabupaten Asmat terpantau hujan dengan intensitas ringan. Untuk siang hingga malam hari nanti diperkirakan wilayah Kabupaten Asmat juga masih berpeluang hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk dini hari diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Suhu udara di wilayah Kabupaten Asmat diperkirakan berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 75 hingga 98%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Asmat umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk wilayah Kabupaten Mapi pagi hari ini juga terpantau hujan dengan intensitas ringan. Untuk siang hingga malam hari juga diperkirakan masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk dini hari diperkirakan wilayah Kabupaten Mapi berpotensi hujan dengan intensitas sedang. Suhu udara di wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 75 hingga 98%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Mapi umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Untuk wilayah Kabupaten Merauke pagi hari ini diperkirakan berawan. Siang hari hingga sore hari diperkirakan hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan. Dan untuk malam hingga dini hari umumnya diperkirakan berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 97%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter. Kemudian untuk wilayah perairan Yosudarso dan perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Kemudian untuk laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 2 meter. Kemudian kami informasikan adanya peringatan dini untuk masyarakat agar mewaspadai akan adanya potensi angin kencang baik di wilayah daratan maupun di sekitar perairan. Selanjutnya informasi perakiraan pasang surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,8 meter pada jam 15 waktu Indonesia Timur dan 4,7 meter pada jam 1 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Sementara untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 0,8 meter pada jam 9 waktu Indonesia Timur dan 2,7 meter pada jam 20 waktu Indonesia Timur malam hari nanti. Dan untuk perakiraan cuaca esok hari Sabtu 29 Agustus 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mapi umumnya masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sementara untuk wilayah Kabupaten Merauke esok hari diperkirakan hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Yunita atas laporannya dan sukses selalu ya bersama rekan-rekan di kantor BMKG Merauke, Yunita.
1: Baik, terima kasih.
0: Ya, pendengar, demikian tadi laporan yang disampaikan oleh prakirawan dari BMKG Merauke, Yunita STR. Nah, pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami ya di siaran Pro 1 RRI Merauke, karena sejumlah informasi masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan pendengar, terkait juga dengan cek fakta, ya ini ada informasi beredar di media sosial, khususnya YouTube, yang menampilkan klaim Indonesia keluar. Atau juga Indonesia telah memutuskan keluar dari anggota World Bank, ya atau juga Bank Dunia. Ya, unggahan disertai narasi Indonesia resmi keluar dari sistem perbankan World Bank dan IMF. Menteri Keuangan robek perjanjian kerjasama IMF. Ya, faktanya setelah dilakukan penelusuran dalam video ini, tidak ada isi pembahasan yang sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul dan thumbnail unggahan. Ya, si video hanya berisi tentang pidato Presiden Prabowo mengenai antek asing dan potongan video wawancara tanggapan Purbaya terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari Bank Dunia yang meleset. Ya, tidak ada pernyataan dari Presiden Prabowo maupun Purbaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Selain itu, jika berdasarkan dari situs resmi worldbank.org, ya Indonesia secara tertulis masih tercatat sebagai bagian dari keanggotaan World Bank, pendengar. Jadi bisa diinformasikan bahwa informasi ini adalah informasi bohong atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: update status dulu ah.
1: Kamu lagi ngapain sih?
0: Biasa kak, update status dulu. Eh, apaan nih? Aduh, gimana nih?
1: Kamu kenapa sih? Kok bingung kayak gitu?
0: Ini kak, aku tadi habis bagi info tentang kesehatan. Eh, kok tiba-tiba di kolom komentar mereka pada tanya, dapat dari mana tuh infonya? Sumbernya dari mana? Kan aku jadi bingung.
1: Makanya, kalau membagikan informasi itu yang jelas, asal informasi atau sumbernya dari mana, dari sumber yang terpercaya atau tidak. Jangan sembarangan membagikan informasi, apalagi sumbernya tidak jelas begitu. Bisa-bisa kamu jadi penyebar hoax atau berita bohong loh, kan bahaya tuh.
0: Iya kak, kalau begitu lain kali saya akan cantumkan sumbernya dari mana, biar jelas.
1: Cermatilah informasi sebelum dibagikan kepada orang lain. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke pagi ini.
1: Saatnya program acara Indonesia Sehat, berisikan informasi edukasi kesehatan bagi anak dan remaja, khususnya pencegahan stunting, deteksi dini TBC, pemeriksaan kesehatan gratis baik di sekolah dan di lingkungan lainnya. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Iya, pendengar Anda masih di Pro 1 Radio Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya, di pagi hari ini di program Indonesia Sehat Pendengar. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan siaran kami, pastikan Anda tetap bersama kami di pagi hari ini ya. Dan di program Indonesia Sehat ya, terkait juga dengan informasi edukasi kesehatan bagi anak dan remaja, khusus pencegahan stunting, deteksi dini TBC, pemeriksaan kesehatan gratis baik di sekolah dan lainnya dan lain sebagainya, serta peran guru dan orang tua, pendengar. Nah, pendengar di manapun Anda berada, ya ini kami berbagi informasi terkait juga dengan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional wajib memastikan penerbitan surat kontrol dokter sebelum meninggalkan poliklinik rumah sakit. Ya, langkah ini bertujuan mencegah potensi penolakan pasien akibat kuota pelayanan harian dokter spesialis telah terpenuhi. Edukasi mengenai kepatuhan administrasi medis tersebut berlangsung di Kelapa Gading pada hari Kamis kemarin. Ya, praktek penjadwalan manual tanpa sistem elektronik kerap memicu kekecewaan pasien saat tiba jadwal pemeriksaan lanjutan. Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan memberikan penjelasan, pasien yang hanya memegang catatan lisan berisiko kehilangan kuota pemeriksaan pada rumah sakit rujukan. Ya, selain itu juga Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Utara menegaskan perihal hal tersebut, ya masyarakat berhak meminta kepastian bukti pencatatan digital dari fasilitas kesehatan sebelum meninggalkan area poliklinik, pendengar. Ya, dokumen kontrol yang berhasil terinput otomatis memunculkan nomor antrian pada aplikasi gawai milik pasien. Ya, masa aktif surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama berlaku selama 90 hari kalender. Ya, sistem rumah sakit otomatis mengunci kuota agar tidak melampaui batas dokter, dan pembagian porsi kuota antara pasien kontrol dan rujukan baru diatur transparan demi keadilan pelayanan, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan untuk informasi yang selanjutnya di Indonesia Sehat, di mana Kementerian Kesehatan memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan di sejumlah daerah terdampak bencana Nusa Tenggara Timur. Ya, pelayanan kesehatan juga menjangkau wilayah terisolasi melalui evakuasi korban serta pengerahan tenaga medis secara langsung ke lokasi. Wakil Menteri Kesehatan menjelaskan, tenaga kesehatan diterjunkan langsung ke lokasi yang sulit dievakuasi untuk memastikan korban tetap mendapat pelayanan medis. Sementara itu, korban lainnya dievakuasi menggunakan helikopter maupun jalur darat menuju fasilitas kesehatan terdekat. Ya, dia juga mengungkapkan bahwa warga terdampak yang telah melahirkan selama masa penanganan bencana. Ya, informasi mengenai kondisi pasien terus diperbarui melalui koordinasi tenaga kesehatan. Ya, koordinasi antara petugas juga dilakukan secara intensif untuk memastikan kondisi korban dan pelayanan di rumah sakit lapangan terus terpantau. Dan dia memastikan pelayanan pengobatan bagi masyarakat terdampak hingga kini masih berjalan dengan aman dan mencukupi. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda. Dan masih akan ada informasi-informasi lainnya yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

Ya, mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini mendengar. Dan untuk Anda semuanya ya, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, kembali pendengar, kami berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini terkait juga masih dengan Indonesia Sehat ya.

Ya, ini ada informasi kenapa cakupan imunisasi harus di atas 95%. Ya, tentu ada penjelasannya, pendengar. Nah, penurunan cakupan imunisasi di tengah masyarakat terbukti menjadi pemicu utama kemunculan kembali kejadian luar biasa seperti wabah polio dan campak di berbagai daerah. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia menegaskan bahwa kekebalan komunitas atau herd immunity hanya dapat tercapai apabila partisipasi vaksinasi masyarakat sangat tinggi. Dia memaparkan bahwa penyakit seperti campak memiliki tingkat penularan yang sangat cepat dan jauh lebih masif dibandingkan virus menular lainnya. Penurunan persentase cakupan vaksinasi yang drastis di suatu wilayah secara otomatis akan membuka celah lebar bagi kembalinya wabah mematikan. Jadi ya, katakan ketika masih kecil, ya di mana banyak anak seusia dirinya terpaksa menggunakan tongkat akibat mengalami kelumpuhan permanen karena terserang virus polio, ya berkat keberhasilan program vaksinasi massal di masa lalu, kasus-kasus kelumpuhan tersebut sempat lenyap sebelum akhirnya muncul kembali akibat keraguan masyarakat terhadap vaksin. Ya, untuk mencegah sejarah kelam tersebut terulang kembali, pemerintah telah menyediakan fasilitas imunisasi lengkap secara gratis di berbagai puskesmas dan posyandu terdekat. Ya, sayangnya kemudahan akses fasilitas kesehatan ini kerap diabaikan akibat pengaruh informasi bohong atau hoax yang masif di ruang digital. Dia juga menyoroti pentingnya edukasi visual yang kreatif dalam meyakinkan masyarakat di daerah untuk tidak takut memberikan vaksin kepada anak-anak mereka. Strategi pemutaran film edukasi mengenai dampak buruk penyakit menular terbukti ampuh membangkitkan kesadaran warga di berbagai wilayah pedesaan. Para tenaga kesehatan di seluruh lini pelayanan medis pun diinstruksikan untuk proaktif mendampingi para orang tua guna meredakan kecemasan berlebihan seputar efek samping ringan. Ya, demam ringan atau rasa pegal sesaat setelah suntikan merupakan reaksi normal pembentukan antibodi yang jauh lebih baik daripada resiko komplikasi penyakit berat, pendengar. Dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, tenaga medis, pemuka agama, dan media massa menjadi kunci utama dalam menggenjot angka partisipasi imunisasi nasional. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda. Ya, terkait juga dengan kenapa cakupan imunisasi harus di atas 95%.

klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Klitian atau ngliteh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan kembali kami berbagi informasi di mana penyakit otak dan gangguan neurologis semakin menjadi perhatian seiring meningkatnya angka harapan hidup masyarakat Indonesia. Stroke, Parkinson, Parkinson disease, demensia, hingga berbagai movement disorder kini menjadi tantangan kesehatan yang membutuhkan deteksi dan penanganan lebih dini. Hal ini menjadi perhatian dalam The First International King's atau EMC Neuroscience Masterclass and Symposium 2026 yang mempertemukan dokter dan ahli neurologi dari Indonesia serta sejumlah negara, termasuk para pakar dari King's College London. Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi akademik antara EMC Healthcare dan King's College London yang telah berlangsung selama 3 tahun. Kolaborasi yang sebelumnya berfokus pada pengembangan kompetensi dokter dan tenaga kesehatan EMC Healthcare tersebut kini diperluas dengan melibatkan tenaga medis dari luar jaringan EMC. Ya, CEO EMC Healthcare mengatakan kolaborasi ini berawal dari perhatian yaitu terhadap masih banyaknya kasus Parkinson disease dan movement disorder yang terlambat didiagnosis. Parkinson dan movement disorder lainnya seringkali terlambat didiagnosis. Ketika diagnosis dilakukan terlambat, treatmentnya menjadi lebih kompleks, lebih sulit, dan tentunya meningkatkan biaya. Menurutnya, kondisi tersebut mendorong EMC Healthcare meningkatkan perhatian terhadap Parkinson disease dan demensia di Indonesia. Salah satunya melalui kolaborasi akademik dengan King's College London. Ya, selama 3 tahun terakhir, EMC Healthcare mengirimkan dokter spesialis neurologi, dokter rehabilitasi medik, serta tenaga kesehatan di bidang rehabilitasi untuk mengikuti pelatihan bersama King's College London, termasuk melalui program di Dubai. Ya, dia juga menilai ya peningkatan pengetahuan tersebut penting karena masih ada anggapan berbagai perubahan fungsi tubuh pada usia lanjut merupakan sesuatu yang normal dan harus diterima. Ya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang hadir saat pembukaan tersebut berharap kolaborasi semacam ini ya untuk dapat mendorong lebih banyak dokter dan peneliti Indonesia untuk terhubung dengan para ahli di luar negeri. Dengan begitu terjadi pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang dapat mempercepat pemahaman mengenai penyakit saraf di Indonesia. Pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda di program Indonesia Sehat di siang hari ini. Pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke.

0: kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.
1: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
2: Halo Ibu Mita.
3: Iya.
2: Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu.
3: Oh.
2: Atau sudah bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
3: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
2: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini, dan sudah dipukul 11.26 menit. Ya, waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan siaran kami mulai dari pagi tadi hingga saat ini. Dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

dapat judi online bagi kesehatan. Penelitian yang diterbitkan dalam Addictive Behaviors oleh Gainsbury dan Wood pada tahun 2013 menyoroti bahwa judi online dapat mempengaruhi pola tidur individu yang pada gilirannya dapat memperburuk masalah kesehatan mental seperti stres dan kecemasan. Lalu penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Behavioral Addiction oleh Hack Hansen pada tahun 2018 ditemukan bahwa perjudian online dapat menjadi faktor risiko yang signifikan dalam perkembangan gangguan mental serius seperti gangguan bipolar dan skizofrenia.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

garis lurus tak pernah kembali ke masa yang lalu. Hidup bukan bulatan bola yang tiada ujung dan tiada pangkal. Hidup ini melangkah terus, semakin mendekat ke titik terakhir.

satu tentang kelahiran, kedua pernikahan, ketiga kematian. Penuhi hidup dengan cinta, ingatkan diri saat untuk berpisah. Tegakkan sholat lima waktu dan ingatkan diri saat disolatkan.

0: الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وأصحابه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جماعة جمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini, bulan Agustus, beberapa hari yang lalu kita telah memperingati kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-81. Bendera merah putih kita kibarkan, upacara kita laksanakan, lagu-lagu perjuangan kita nyanyikan. Kita mengenang pahlawan yang telah berjuang dengan harta, dengan tenaga, dengan nyawa, bahkan dengan air mata. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pahlawan-pahlawan kita, mereka berjuang agar supaya generasi berikutnya bisa menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri. Alhamdulillah, hari ini nikmat kemerdekaan telah kita rasakan. Kita merdeka, kita bebas menentukan sikap kita. Kita bebas berkarya, kita bebas bekerja, kita bebas membina rumah tangga kita. Namun ada satu hal yang menjadi pertanyaan penting untuk diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar merdeka? Mesti kita tanyakan, apakah kita benar-benar merdeka? Betul, secara politis kita sedang merdeka, kita sudah merdeka. Tapi apakah kita sudah merdeka secara moral? Saat ini ada satu hal yang kadang-kadang menjajah kita, yang kadang-kadang memerintah kita, yang kadang-kadang mengatur hidup kita, dan kita pun kadang-kadang tunduk kepada perintahnya, yaitu hawa nafsu kita. Kita bukan menjadi budak penjajah, tapi kadang-kadang kita menjadi budak hawa nafsu. Kita tidak menjadi tawanan penjajah, tapi kita kadang-kadang menjadi tawanan hawa nafsu kita. Penjajah yang menjajah kita setiap hari bukan penjajah yang datang dari luar, bukan penjajah yang datang dari jauh, tapi penjajah yang datang dari dekat, bahkan dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu kita. Ketika hawa nafsu mengatakan lakukan, kita pun lakukan. Ketika hawa nafsu mengatakan laksanakan, kita pun laksanakan. Ketika hawa nafsu kita mengatakan ambil, kita pun mengambil meskipun bukan hak kita. Ketika ego mengatakan jangan kau maafkan, kita pun enggan memaafkan saudara-saudara kita. Itulah yang menawan kita, itulah yang menahan kita, itulah yang memenjarakan kita. Kita terpenjara oleh hawa nafsu kita sendiri. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kata Allah, apakah engkau tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Ia diperbudak oleh hawa nafsu sendiri. Ini yang harus kita merdekakan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita bebaskan diri kita dari perbudakan hawa nafsu. Setiap generasi punya perjuangannya masing-masing. Dan sekarang ini perjuangan kita adalah jihad melawan hawa nafsu kita, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berat dibanding melawan musuh. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak cucu Adam pasti pernah bersalah, pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah orang yang kembali kepada Tuhannya, orang yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini semua adalah pendosa. Kita semua adalah pendosa. Kita hanya berbeda dalam memilih jenis dosa. Tapi Allah tahu ada satu panggilan Allah kepada hamba-hambanya yang berbuat dosa. Apa kata Allah?
1: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri.
0: Allah tahu kita banyak dosa, Allah tahu kita banyak salah, tapi Allah memanggil kita masih dengan sebutan wahai hamba-hambaku. Allah tidak memanggil kita dengan label pendosa. Allah tidak memanggil kita wahai penjudi, wahai pezina, wahai koruptor, wahai penipu. Allah tidak memanggil dengan panggilan seperti itu. Tapi Allah katakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Kabar baik yang Allah sampaikan. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya secara keseluruhan. Apapun dosa kita, ketika kita mengatakan dosa saya banyak, ingatlah ampunan Allah jauh lebih banyak. Ketika kita mengatakan dosa saya besar, rahmat Allah jauh lebih besar. La taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sebab iblis menjerumuskan manusia dengan dua hal, dengan dua cara, dengan dua langkah. Yang pertama, iblis menjerumuskan manusia agar berbuat dosa. Yang kedua, setelah berbuat dosa, iblis membisikkan keputusasaan. Enggak usah engkau kembali, enggak usah engkau bertaubat. Engkau terlalu kotor, engkau terlalu jauh dari Allah. Tapi apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menyanyikan lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tapi ini kadang-kadang hanya menjadi sebuah lagu, sebuah nyanyian, tanpa kita maknai bahwa ternyata ada dua hal yang harus kita bangun, yaitu jiwa kita dan raga kita. Banyak orang hanya memerhatikan tubuh fisiknya, tapi jasmaninya yang diperhatikan, namun rohaninya yang kurus kering. Banyak orang yang bukan tubuh fisiknya yang sakit, melainkan jiwanya yang sakit. Kalau tubuh yang sakit kita bawa ke dokter, tapi beda dengan jiwa yang sakit. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tubuh yang sakit ada gejala, mungkin kadang-kadang kita demam, pilek, flu, demikian pula dengan jiwa yang sakit juga punya gejala. Gejala rasa gelisah, tidak mampu menahan emosi, tidak tahu makna hidup, tidak tahu arah hidup, itulah tanda-tanda jiwa yang memiliki penyakit. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi ia tak mampu melihat, memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, namun tak mampu melihat tanda kekuasaan Allah. Bukanlah mata hatinya yang bukanlah mata kepalanya yang buta, melainkan mata hatinya, mata batinnya yang buta. Maka kata para ulama, An-nasu niyam. Manusia itu bagaikan orang yang sedang tidur. Mengapa dengan orang yang tidur, jemaah sekalian? Orang yang tidur, ketika seseorang tidur, dihidangkan makanan yang paling enak, yang paling lezat, mereka tidak senang, mereka tidak gembira. Sebab apa? Sebab mereka sedang tidur. Orang yang sedang tidur diberikan satu koper berisi uang, mereka juga tidak gembira, biasa saja. Sebab apa? Sebab mereka sedang tidur. Orang yang tidur diancam ingin dibunuh pun mereka tidak takut. Sebab apa? Sebab mereka sedang tidur. Demikianlah perumpamaan manusia di dunia ini. Sebagian manusia itu sedang tidur, bukan mata kepala, namun mata batin yang tidur. Ketika Allah berbicara tentang surga, mereka tidak senang, biasa saja. Ketika Allah berbicara tentang neraka, mereka tidak takut, tidak gentar, biasa saja. Ketika Allah berfirman, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Diceritakan bagaimana nikmat-nikmat surga itu bagi mereka, biasa saja. Tapi ketika Allah bercerita tentang neraka, inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha aqaba. Kalau manusia masuk neraka, apa yang mereka rasakan? Al-Quran mengatakan, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak akan pernah merasa dingin, wala syaraba. Mereka enggak dikasih minum, illa hamiman wa ghassaka. Kecuali air yang mendidih dan juga nanah. Namun ketika mereka mendengar berita yang mengerikan ini, mereka biasa saja. Mereka tidak takut, tidak gentar. Sebab apa? Sebab mereka sedang tertidur. Yang tidur bukan mata kepala, melainkan mata hati yang tidur, mata batin yang tidur. Kapankah mereka terbangun? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nanti ketika sampai di alam kubur, barulah mereka tersadar, barulah mereka terbangun, barulah mereka berdoa kepada Allah, Rabbana abasarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna muqidun. Ya Allah, abasarna, kami sudah melihat, mereka sudah bangun. Wasami'na, kami sudah mendengar. Farji'na, kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Na'mal salihan, kami ingin beramal saleh. Kami tidak ingin mengambil yang bukan hak kami. Kami tidak ingin menzalimi orang lain. Inna muqinun, sesungguhnya hari ini kami benar-benar yakin. Kami betul-betul yakin. Kami percaya, ya Allah. Barulah mereka tersadar. Barulah mereka terbangun dari tidur panjangnya selama ini. Barulah mereka meminta kembali, farji'na, kembalikan kami ke dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hal yang hari ini mungkin kita sia-siakan, namun di akhir hayat nanti, menjelang sakaratul maut, itulah yang paling kita minta kepada Allah. Apa itu? Yaitu waktu. Waktu yang hari ini kita sia-siakan. Di saat menjelang sakaratul maut, kita meminta extra time. Kita meminta tambahan waktu. Farji'na, kembalikan kami ke dunia, ya Allah, berikan kami waktu sebentar. Bahkan orang yang ada dalam kubur, mereka tidak meminta banyak. Apa yang mereka minta? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Mereka ingin dikembalikan ke dunia untuk apa? Untuk bersedekah, untuk beramal baik. Waktu yang mereka minta adalah waktu yang masih kita genggam hari ini. Oleh karena itu jangan sia-siakan waktu yang masih ada saat sekarang ini. Jumat-jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki hidup kita, untuk memperbaiki diri kita, sehingga kita bisa merdeka secara politis dan juga merdeka secara moral. Sebab kemerdekaan yang hakiki adalah ketika kita mampu tunduk dan patuh, taat kepada Allah tanpa ada paksaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.

0: Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berpikir. Kenapa? Ya melindungi semua.
1: Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud ayat 114.

dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Quran Surat Al-Ahzab ayat 3.

berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195.

0: Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Kasih Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Avalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Whipped in first time. Great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik. Begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Skoutny. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Skoutny menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Skye Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu Skoutny sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Skoutny di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikut yang dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners club.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama.
2: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
1: Beberapa hal yang faktor itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
2: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Dari menjelaskan, posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mira Pulitinoli, Pro.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum ASPOK PSSI Kalimantan Tengah Sigit Wido menyatakan bangga atas hadirnya Isan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari ASPROK PSSI Kalimantan Tengah ini bangga, ya, tahun ini ada klub Liga 1 yang akan bermain di Stadion Lopakdo. Ada Isan Mulang ini tentu tak luput dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agusan Tabran. Cukup jauh, hari lama sudah komunikasi dengan ASPROK ini. Sudah cukup lama dan alhamdulillah Pak Gubernur yang memang orang gila bola, ya, meskipun di hujan, di apa, namanya orang gila bola dia gila. Kalau nggak gila, ngapain ngurus bola? Dan insya Allah nanti akan ada tim besar yang akan bertandang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semuanya akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
3: Ingin mengenalkan bahasa Dayak di pemain ke kancah nasional dan internasional. Kita mau berinteraksi ke stadion, kita mau berkumpul dengan keluarga, tidak hanya di Palangkaraya, tetapi kita harapkan nanti seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Tengah mendukung. Bayangkan kalau seandainya dari Sampit, Pulau Pisau, kemudian yang dekat itu mana perbatasan Banjarmasin, Kapuas, setelah kita melihat kita main ketemu Persib Bandung, Persija, mereka ini berdonong-donong ke Palangkaraya. Mengajak dan mungkin anak kecil dalam sendiri pasti dengan orang tua.
2: Selain membangun prestasi, kehadiran Isan Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Isan Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian?
1: Iya, baik pendengar Pro 3RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari kementerian lembaga dan juga badan usaha milik negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saatnya sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI Ihendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi, intens ini menjadi tradisi kita untuk kita juga kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI Plus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif untuk Indonesia maju.
3: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil, selalu ya jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
4: Uncle Willy
3: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.
5: Merauke siang ini Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar segmen hiburan kita di siang hari ini, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang pasti juga beberapa informasi hiburan. Rangkaian Merauke siang ini sudah anda dengarkan ya dari pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Waktunya selesai updatekan informasi olahraga ya dalam warta berita Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. Waktunya untuk segmen hiburan Pro Dangdut, yang tentunya boleh untuk anda request lagu-lagu dangdut kesukaan anda di jalur telepon 0971-333-0745 atau boleh mampir di SMS WhatsApp 0852-7511-2433. Oke, buat semua pendengar Nusantara yang tentunya di hari Jumat ini tanggal 28 Agustus 2026 sudah di tanggal-tanggal akhir bulan Agustus ya. Wow, cepat sekali, besok sudah mau masuk bulan September. Wow. Oke, kita ke penelpon-penelpon yang tentunya sudah mengantri bergabung, mau bergabung dan juga yang akan bergabung ya. Oke, jalur telepon sudah ada yang menunggu. Saya terima penelpon yang pertama dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat

0: sampai jam 6 sore nanti.
1: Oke, okay. Tapi masih bisa ada waktu untuk bisa selip-selip kan absen dulu gitu ya?
0: Yang akan beri 1-2 menit. Gitu. Meskipun kayaknya lebih dari itu deh kayaknya. Okay. 5 menit.
1: Siap, yang penting sudah makan siang ya?
0: Belum.
1: Oh belum, waduh.
0: Ya, ini harus... mau break yang kedua kali.
1: Baiklah, thank you sudah sempatkan waktu bergabung ke sini di Prodangdut. Bang Tajudin mau request lagunya siapa dulu nih?
0: Iya, ya udah, request apa ya? Siapin lagu nih. Ya udah, aku request dari itu. Siapa ya?
1: Siapa?
0: Itu apa? Joni Skandar ya.
1: Joni Skandar yang mana?
0: Ya. Apa tuh judulnya yang hit itu Mbak Niki?
1: Yang mana?
0: Judul-judulan ya.
1: Judul-judulan. Oke, okay. Sebentar saya cari dulu ya. Itu kayaknya kolaborasi deh. Nanti saya pilihkan.
0: Oh
1: ya.
0: Enggak, dia versi sendiri. Sendiri. Versi
1: oh
0: sendiri.
1: Gitu. Oke. Okay. Ya. Siap-siap.
0: Ya, siap. Mm-hmm. Ya oke, okay. Buat Mbak Dikinya jaga kesehatan. Mm-hmm. Aku sapa nih buat Ibu Utri, mm-hmm. ataupun Pak Freddy mungkin yang mau gabung. Kayaknya Pak Freddy nih mungkin siang-siang.
1: Oke.
0: Kan Ibu Utri sih, Bu. Gak apa-apa. Apalagi ya, mm-hmm. supaya pendengar-pendengarnya Plus 1 Maroke.
1: Mm-hmm. Semalam ya. Juga disapa tuh sama Bang Cliff di Manado.
0: Iya, salam buat Cliff juga di Nata Selatan atau Manado ya. Apa namanya? Buat pendengarnya Plus 1 Maroke aja yang lagi beraktivitas, jangan lupa makan siang. Karena makan siang itu sangat penting untuk menjaga kesehatan. Biar kita bisa beraktivitas sampai sore nanti. Tidak
1: lemas
0: begitu. Dan yang sudah makan siang, ya seperti biasa, jangan makan lagi ya. Yang sudah makan siang lanjut beraktivitas. jangan salah duga ya. Kalau sudah makan siang, makan lagi. Tapi kayaknya aku gak boleh sering-sering ngomongin ini nanti di telepon ya orang dengarnya. Ya udah terakhir kali deh aku ngomong. Iya aku ngomong yang aku ngomong maksudnya yang ngomong yang sudah makan jangan makan lagi.
1: Oke.
0: Okay. Ya untuk hanya untuk menghibur aja gitu ya.
1: Yes.
0: Sudah panas. meskipun cuaca sudah masuk ke musim panas di seluruh Indonesia tapi tetap kita menghibur untuk pendengar maksudnya pendengar begitu untuk semua dan penyiar dan pendengarnya juga
1: nggak
0: bisa menghibur jadi Mbak DJ-nya apa ya kabarnya masih sama kan
1: sama tadi sekali baiknya.
0: Sudah makan ke belum ya sudah ya
1: hari ini kabar baik dalam arti bisa terjadwalkan untuk makan siang.
0: Udah apa belum?
1: Sudah.
0: Sebenarnya aku mau ini dua pertanyaan singkat terakhir.
1: Oh,
0: ya. Pertama aku penasaran. Aku sebenarnya nggak mau nanya ini tapi
1: apa itu?
0: Dari tadi pagi aku udah siapin gitu. Aku lupa ya, Mbak Desi udah jawab, aku juga udah nanya apa belum, aku lupa tuh.
1: Apa itu?
0: Suka ngopi nggak Mbak Desi?
1: Gimana?
0: Suka ngopi nggak gitu Mbak Desi?
1: Oh, kayaknya belum pernah ditanya sih. Atau mungkin sudah sempat ada yang nanya tapi saya lupa sih siapa gitu ya. Kalau ngopi sih tidak terlalu.
0: Tidak terlalu tapi bisa minum gitu.
1: Bisa dong.
0: Oke. Iya.
1: Oh penasaran itu aja. Oke baiklah.
0: Sudah terjawab ya. Ada kan yang beberapa perempuan atau wanita yang kayak gak bisa minum sama sekali. Berarti Mbak Reci bisa ya meskipun gak suka bisa aja minumnya.
1: Bisa.
0: Iya berarti kalau misalkan bertamu di acara kondangan itu disediakan kopi. Tapi gak mungkin kopi juga ya. Itu aja minuman mewah gitu ya berubah. Tapi seandainya aja gitu.
1: Oke.
0: Disediakan kopi.
1: Baik. Berarti

0: Baiklah, ini kayaknya mau diundang kemana ini kira-kira nih?
1: Oh enggak, cuman perumpamaan aja.
0: Oh perumpamaan aja. Baiklah.
1: Ya terakhir ini pertanyaan yang wajib, nggak boleh ketinggalan. Sebenarnya bukan pertanyaan ya, sorry bukan pertanyaan. Oke, sampai ketemu lagi hari ini ya, Mbak Dici di hari Senin betul ya, di akhir bulan ya,
0: malam. Iya betul, Senin malam.
1: Iya, nggak ada perubahan kan?
0: Iya, yes, sejauh ini aman sih.
1: Oh iya, semoga tetap begini terus ya biar
0: biar bisa ngobrol, yang bisa jumpa lagi di udara gitu ya.
1: Nggak ada yang tersendak-sendak begitu ya, kayak jalanan yang masih banyak.
0: Oke,
1: udah mulai kemana-mana nih obrolannya. Udah buat Mbak Dicinya.
0: Yes,
1: terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Sampai jumpa. Dan
0: bye-bye. Terima kasih kembali juga buat Bang Tajudin di Minahasa yang sudah gabung. Jadi pertama-tama kita untuk siang hari ini segmen hiburan pro dangdutnya ya. Selamat beraktivitas untuk hari ini, semoga tuntas semua tugas-tugasnya hari ini ya. Oke, penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Aduh, selamat siang Pro Dangdut.
0: Oke, apa kabar?
2: Undai namanya apa? Yes. Pamere mengudara.
0: Sudah, saya sangat fasih menghafal sekali suara khasnya dari Bunda Ima ya.
2: Iya, benar.
0: Apa kabar
2: yang
0: hari ini Bunda?
2: Yang serak-serak itu, itulah Bunda Ima.
0: Apa kabarnya hari ini di Maumere?
2: Kabarnya hari ini baik dan sehat, cuaca juga baik. Dan ya, keadaan Maumere sudah agak membaik.
0: Oke, amin. Itu yang tentunya progres yang kita harapkan dari setiap hari ya.
2: Iya.
0: Oke, Bunda Ima hari ini mau request lagu dangdutnya siapa ini?
2: Lagunya Sapet yang Seribu Benang Cinta.
0: Wih, Seribu Benang Cinta. Sebentar, saya coba
2: bayangkan itu.
0: Itu kira-kira gimana?
2: Kita bisa bayangkan aja ya. Toh Seribu Benang Cinta.
0: Iya, itu
2: seperti
0: caranya
2: apa
0: gimana?
2: Dia
0: mau diuntai untuk apa? Mau buat apa kira-kira ya? Baju cinta kah?
2: Iya. Pokoknya yang bisa menjawab lagunya nanti.
0: Oke.
2: Baru iya. Kita nikmati toh seperti apa.
0: Ini kiasannya seperti apa ini maksudnya Seribu Benang Cinta ya?
2: Iya, pokoknya nanti kita yang dengar.
0: Oke, sambil saya pilihkan atau carikan lagunya nih ya Bunda, mungkin mau salam-salam boleh silahkan.
2: Ya, mau salam-salam dulu. Terutama salam spesialnya buat adik Desi ya yang lagi melihat.
0: Okay.
2: Bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Itu yang kita harapkan ya, kita sehat selalu. Biar kita tidak dapat bertemu muka dengan muka, tetap
0: betul.
2: Muka. Tapi kita yakin dan percaya kita selalu bertemu lewat udara dalam
0: amin.
2: Keadaan yang sehat. Buat teman-teman ya yang ada di Merauke lebih spesial ya, teman-teman yang ada di Merauke yang selalu pendengar setia radio RRI Merauke, salam sehat dan selamat siang. Ada Bang Nasrun di Palu, ada Bang Marcel di Ende, terus ada teman-teman yang ada di Serui ya, di Jayapura, di Nabire, di Fakfak, dan semua di Bopen juga semua. Tanpa terkecuali dengan ucapan selamat siang dan selamat mendengarkan. Semoga selalu terhibur. Buat adik Desi cantik,
0: baik.
2: Terima kasih. Selamat siang.
0: Okay.
2: Tuhan memberkati.
0: Amin. Tuhan berkati pula. Terima kasih.
2: Nanti
0: buat...
2: kita dengar ya Seribu Benang Cinta seperti apa.
0: Oke. Okay. Nanti Bunda dengar
2: saya.
0: Di sana ya.
2: Ya.
0: Oke, okay, makasih buat Bunda Ima di Maumere yang sudah gabung untuk siang hari ini. Dan kita sudah punya dua lagu dangdut yang siap untuk menghibur Anda. Di list Pro Dangdut siang hari ini. Dan terima kasih buat yang sudah mampir ke sini duluan ya. Ada Bang Tajudin di Minahasa dan juga Bunda Ima di Maumere NTT. Oke, kita dengarkan dulu dua lagu dangdutnya.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: 15 menit dari pukul 14 kita akan penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Hai, selamat siang Pro Dangdut. Hai. Apa kabar dulu,
0: Mbak? Baik sekali dong, puji Tuhan, sehat.
1: Sama dong, di sini puji Tuhan baik-baik selalu. Mm-hmm. Tapi masih panas, Mbak. Ini masih di Palu lagi, Pak.
0: Masih di Palu?
1: Masih.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi tidak lama lagi saya sudah mau kembali.
0: Kemana?
1: Pulang, Kak.
0: Toli-toli.
1: Oke.
0: Cukup lumayan lama kayaknya ya?
1: Iya, udah sebulan anak ini masih tahan. Ya, mama jatuh pulang, aduh.
0: Iya, karena tahu.
1: Tapi juga bagus juga, Mbak Desi, di sini istirahat. Toli-toli, saya jarang. Apa? Jarang di rumah.
0: Nah, justru itu saya baru mau bilang, mau menegaskan, karena anaknya tahu bahwa mamanya nggak bisa stay di rumah, kan? Kakinya itu nggak bisa diam.
1: Memang, betul. Tapi kan bukan kemana-mana juga, biasa ada urusan, terus ngobrol teman, duduk, biasa satu hari duduk-duduk main-main kartu. Daripada okay. Di rumah kan ngomong sendiri, duduk-duduan, udah
0: yes.
1: Jalan-jalan sama teman, ya. Okay. Sudah Bang, Mbak Desi, jangan lama-lama.
0: Lagu apa?
1: Apa ya, Evita Maes. Kalau sakit gigi, apa yang siapa yang nyanyi?
0: Jangan diajak sakit gigi ya. Itu lagunya Maggie Z, tapi baru saja lagunya Maggie Z saya putarkan tadi.
1: Oh, barusan. Jadi apa ya?
0: Jadi apa yo?
1: Oh, Maggie Z ya. Kalau yang tapi judulnya sama ya. Maksudnya biar sakit gigi yang nyanyi.
0: Oh, yang penyanyi lain. Ya. Oke, coba
1: ya,
0: saya cari
1: aja
0: dulu
1: Mbak
0: ya.
1: Desi. Uh-huh. Oke. Salam-salam ya Mbak Desi.
0: Silakan.
1: Yang pertama ada Ibu Utri, Pak Freddy. Selamat siang ya. Ada Bang Cut, Mbak Cut. Bang Cutnya sudah lama enggak gabung ya.
0: Kayaknya mungkin ngambil cuti panjang gitu.
1: Iya kayaknya cuti ya. Pak Cut lama sekali cutinya. Ada Cigure Jakarta, Kakak Anis, Ibu Sofia Saat Makassar, Pak Norki, Pak Bernat ya, Pak Joni Pasanlalo, ada juga Jetro Suit, Putra Marorin, Putra Tamir ya, Mama Ines, Mama Nambe, Maroni, Ibu Siti, ada juga Bunda Ima ya, ada Bang Luhut, ada Bang Windy ya yang ada di Tokyo, ada juga Kakak Puja, ada Bang Benicio, ada Bang Flip juga, ada Ibu Ani Kota Mobagu. Pokoknya, oh ada Bang Leo dan Putra Tengah dan semua-semua sudah Pak Desi yang lagi monitor. Dirangkul aja dari atas pesir ya. Pak Desi juga selalu ya, sampai siaran bahagia selalu, doa terbaik
0: untuk
1: Pak Desi.
0: Amin, terima kasih untuk doanya.
1: Makasih ya Mbak Desi, selamat siang aku. Bye-bye.
0: Makasih kembali buat Ibu Natalia di Palu yang sudah gabung untuk siang hari ini. Kita ke penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
0: Hai. Gimana? Sudah makan siang hari ini?
2: Belum.
0: Kenapa?
2: Soalnya tadi baru ini makan kolak lagu.
0: Baru kegiatan selesai?
2: Lagi santai, tadi kan lagi makan ini kolak lagu.
0: Oh, nggak dibagi-bagi ke sini ya?
2: Iya, makanya sih bisa ikutan ini mau nanya, mau nggak, mau bilang gitu. Mau nari.
0: Iya, ada aja ngelesnya sampai ke situ ya, itu karena ditanya duluan ya. Oke, Bang Luhut, lagu siapa ini yang mau didengarkan Pro Dangdut?
2: Oh, kalau lagunya dari ini saja.
0: Dari mana?
2: Dari mana tadi? Dari ini, dari Saskia Gotik.
0: Saskia Gotik, yang mana Saskia Gotik?
2: Cukup satu menit saja kalau ada.
0: Saya carikan dulu ya.
2: Iya.
0: Oke, silakan.
2: Selamat yang pertama buat Dek nak bertugas dan tetap semangat.
0: Terus, thank you.
2: Ready, Bang Norti, Bang Putra Tamir, Pak Bernat, ada Bang Iwan, Bang Asya, ada juga Bang Putra Jaya, Bang Ahmad Irwan, ada juga Bang Sudamani, ada Bang Amda Yusuf, ada juga Butri, Butik nama ini, Wani, Mama Tia, ada Puja. Ada Ibu Farida, Bunda Tandiara, Bunda Ima, ada Mama Rimba, Purnama Sari, Ayurina Togi, Lili Jati, dan buat semua-semuanya Sazela yang lagi pansel. Ada lagunya?
0: Lagi sementara dicari nih.
2: Wah, kalau gitu langsung jadi aja daripada kamu cari nyarinya.
0: Enggak apa-apa, nyarinya kan sampai di ini. Oke. Okay.
2: Ya, langsung ganti daripada kamu cari nyarinya.
0: Dari, lagu alternatif yang lain apa nih?
2: Dari Ayu Ting Ting saja.
0: Apa itu?
2: Yang judulnya Tatitut.
0: Oke, okay, baiklah.
2: Kalau itu pasti ada itu ya, karena
0: kayaknya ada di playlist toh.
2: Iya. Aku penelpon keberapa ini?
0: Keberapa ya? Kayaknya keempat deh.
2: Yang keempat. Udah gabung siapa yang gabung?
0: Ada Bang Tajudin di Minahasa, Bunda Ima di Maumere, Ibu Natalia di Palu-Palu.
2: Oh, cara mana
0: di Palu maksudnya kok di Palu?
2: Ya, dan buat itu juga Bang Putra Tengah sama Bang Le juga salam ya. Oke, okay, dan lagunya ditunggu dan lagunya
0: selama
2: sampai tuntas nanti dan selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Bye-bye. Terima kasih kembali buat Bang Luhut di Tapanuli. Sehat selalu bersama keluarga dan yang pastinya juga tetap semangat ya untuk aktivitas yang akan dilanjutkan lagi sepanjang hari ini pokoknya ya, sampai tuntas. Dan kita sudah punya dua lagu lagi di list Pro Dangdut.

0: Ya, spesial buat Ibu Natalia Di Palu dan juga Bang Luhut ya, serta semua yang masih tetap standby di frekuensi Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz dan juga mungkin semua pendengar kami yang lagi mengakses siaran Pro 1 RRI Merauke di aplikasi RRI Digital atau streaming www.rri.co.id. Oke. Tak lupa juga saya sapa semua yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, Distrik Muting, Kimam, dan Sota ya, yang mana siang hari ini juga mungkin lagi sedang menjalankan aktivitasnya sambil pantau siaran Pro 1 RRI Merauke ya, melalui pemancar relay di tempat Anda masing-masing. Oke, semoga saja siang hari ini semua sudah diselesaikan satu per satu ya. Biar lebih heboh, rame, dan energinya full, kita dengarkan dua lagu dangdut yang sudah direquest.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu ya gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Oke, kita lanjut lagi ke penelpon yang berikut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Hai, hai, kayaknya ini dari Fak-Fak bukan?
1: Betul,
0: 100%. Betul sekali. Aduh, baru jumpa lagi kita ini ya. Oke, yang mesti senang sekali. Mudah-mudahan kabar ya. Baik dari Fak-Fak ya.
1: Pasti sehat, memang puji Tuhan. Alhamdulillah.
0: Baik
1: selalu.
0: Oke.
1: Kalau cuacanya memang Bandesi masih terus panas, belum ada hujan.
0: Sama kita di Merauke juga begitu. Kayaknya memang alam kita hampir semua di Indonesia ini hampir sama rata panasnya gitu. Putra Tengah mau request.
1: Pokoknya mudah-mudahan semua sehat.
0: Amin,
1: ya.
0: Itu yang paling penting ya. Apapun cuacanya, yang penting kita semua sehat bisa survive. Amin. Lewati
1: betul.
0: Gitu ya. Oke, lagunya siapa ini?
1: Muksin Alatas
0: yang judulnya
1: Maya.
0: Asik. Ini kayaknya lagi cari nama Maya kah?
1: Maya.
0: Oke, silakan.
1: Mbak Desi, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Bahagia. Semoga dalam lindungan yang kuasa.
0: Amin. Terima kasih doanya.
1: Oke, lanjut ada Bunda Natalia juga, ada juga Bunda Rima juga, ada Ibu Ani Gunado, ada Ibu Dini juga di sana, ada juga Bintang Pratama, Mas Lila juga, juga ada Pak Fridia, Ibu Tri, oke, semuanya di sana, dan juga ada Mas Irwan, ada juga Mbak Fridia. Juga ada Tedinda juga di Bogor, Ayu di Masohi, dan juga Pak Junaidi juga di Ambon. Sudah semuanya sudah lah.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali. Dirangkul saja ya.
0: Siap.
1: Terhibur dapat salam dari Pak. Semoga sehat selalu. Salam kompak. Oke, Mbak Desi.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih kembali juga buat Putra Tengah di Fak-Fak. Sehat selalu bersama keluarga dan yang pastinya juga. Bisa monitor terus ya, gabung di segmen-segmen hiburannya Pro 1 RRI Merauke. Dari Fak-Fak kita kemana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Yang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo juga, dengan siapa di mana nih?
1: Dari Timur nih.
0: Dari Luwu Timur, Bang
1: Asri.
0: Bang Asri, oke.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, Bang Asri. Ini kita
1: Alhamdulillah. Amin.
0: Suaranya tadi kok kayak agak sedikit berbeda, makanya siapa ya, penelpon baru kah?
1: Rasanya aja itu.
0: Bisa aja.
1: Ternyata bisa di paling ini, badai sini di.
0: Iya, kok agak beda cengkokannya. Ini orang baru atau bukan? Ternyata ya dari Luwu Timur nih.
1: Saya jujur di sini tadi itu supaya dingin.
0: Oke.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Amin, sehat. Gimana Luwu Timur? Panas kah? Masih panas?
1: Panas. Tapi hujan tadi malam.
0: Oh, hujan tadi malam. Cukup lumayan ya hujannya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi hujannya biasanya itu jam 00 sampai 01 itu. Biasa sampai pagi itu.
0: Oh, begitu. Lumayan
1: iya, tapi
0: dong.
1: Tapi enggak terlalu deras
0: sih. Oh, iya, enggak apa-apa sih. Yang penting sudah ada hujannya ya.
1: Iya, sudah sering dia hujan sini.
0: Oke, okay. Bagi-bagi kita di sini ya di Merauke ya.
1: Iya, tunggu tanggalnya di situ.
0: Oke, Bang Asri mau request lagunya siapa?
1: Lagunya enak kapan ini lah, minum kopi kalau jam-jam begini nih.
0: Jadi?
1: Ditemani secangkir kopi dari Johnny Skandar.
0: Oke, okay. Saya cari dulu ya lagunya ya.
1: Iya. Iya, iya.
0: Silakan papa salamnya.
1: Ya, kirim salamnya. Siapa tadi yang baru lewat ya?
0: Yang baru gabung tadi Putra Tengah dari Fak-Fak.
1: Fak-Fak.
0: Betul.
1: Iya, salam kenal dari Putra Tengah, dari Asri. Ada Pandul Rahim di Kutai Kartanegara. Ada Pak Sukur juga di sana. Ada Bang Andi di Batam. Ada Purnama Sari, Teddy dari Bogor. Buat semua-semuanya, fansnya RRI Merauke. Sampai terkecuali, mulai dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke.
1: Buat Mbak Betty, terima kasih banyak. Tetap lalu.
0: Terima kasih ya, juga sudah mampir ke sini, Bang Asri. Iya, ditunggu lagu yang sudah di-request dan yang pastinya sehat selalu. Serta semua aktivitas hari ini juga berjalan dengan lancar ya. Dua lagu requestan dari Putra Tengah dan ya betul ya, Putra Tengah di Fak-Fak dan Bang Asri di Lewu Timur. Oke. Kayaknya full hari ini semua dari luar kota ya, luar daerah bukan luar kota. Oke, tamu spesial. dari luar daerah semua ya. Oke, kita kalaupun masih punya waktu satu atau mungkin dua penelpon lagi masih saya bisa terima ya. Kita dengarkan dua lagu yang direquest sama Putra Tengah di Fak-Fak dan Bang Asri di Lewu Timur. Setelah itu kita akan terima lagi penelpon berikutnya ya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Dan ternyata pas deh. Pas untuk dua lagu yang sudah didengarkan. Jadinya saya tidak menerima lagi atensi jelas telepon. Dan terima kasih buat semua yang sudah gabung di segmen hiburan Pro Dangdut kita edisi hari ini ya. Di hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Terima kasih buat Bang Tajudin di Minahasa, Bunda Ima di Maumere NTT, Ibu Natalia di Palu, Bang Luhut di Tapanuli, Putra Tengah di Fakfak, Bang Asri di Luhut Timur, dan semua pendengar kami yang tentunya sudah dengarkan juga segmen hiburan ini walaupun belum sempat bergabung. Oke, informasi hiburan menarik lainnya masih akan terus kami juga sajikan di ruang dengar Anda, khususnya untuk rangkaian Merauke sore ini yang akan berlangsung sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, khusus untuk jamnya Deci temani Anda semuanya. Oke, sampai jumpa lagi di segmen hiburan Pro Dangdut esok hari di jam yang sama ya. Dan tentunya malam hari masih akan ada juga segmen hiburan yang boleh Anda gabung di jalur telepon di pukul 10 malam atau pukul 22 waktu Indonesia Timur ya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Mungkin sore ini

mengajar hidup ini hanya sekedar menjalani nasib dan harus menerimanya dengan lapang dada. Lihat, Maria Magdalena yang hancur hidupnya karena dosa. Saat bertemu Yesus, nasibnya berubah menjadi baik. Bukalah hati Anda dan terimalah Yesus, maka kemurahan Tuhan mengubah hidup.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan bersama saya, Deci Sambe. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pangdam 24 Mandala Trikora Mayjen TNI Fritz Willem Richard Velamonia meninjau pembangunan 4 jembatan Aramco yang dibangun TNI Angkatan Darat di Kampung Waningapsai, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
2: 4 jembatan Aramco yang dibangun pihak TNI di Kampung Waningapsai, Distrik Tanah Miring, Merauke, saat ini telah memasuki tahap penyelesaian. Kehadiran jembatan permanen itu menjadi bagian penting dalam meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat di kampung tersebut. Salah satu warga Kampung Waningapsai, Suratma, menyampaikan apresiasi atas pembangunan jembatan tersebut dan menurutnya keberadaan jembatan itu membuat akses masyarakat menjadi lebih baik dan mudah serta memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Ia mengatakan adanya jembatan juga sangat membantu anak-anak mereka menuju ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan.
3: Sebenarnya jembatannya dari pramigas itu kayu. Sekarang ya bagusan.
4: Kalau kemarin waktu jembatan lama, kendalanya saat musim itu seperti apa, Pak? Atau apa kendalanya saat masih jembatan lama?
3: Semua juga bagus lah. Bisa lewat, bisa berlapar.
2: Sementara, Kepala Kampung Waningapsai Slamet Budiono menjelaskan, Kampung Waningapsai saat ini dihuni sekitar 1.462 jiwa atau 600 kepala keluarga. Sebagian besar warganya merupakan petani yang kesehariannya menggunakan jalan yang sementara dibangun jembatan tersebut. Slamet Budiono berharap pembangunan 4 jembatan segera rampung sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, mengingat selain mendukung aktivitas pendidikan, keberadaan jembatan juga diharapkan semakin memperlancar mobilitas warga dan kegiatan perekonomian di Kampung Waningapsai. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pendengar, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo meresmikan sekaligus menyerahkan satu unit rumah layak huni kepada warga kurang mampu di Kampung Harapan, Distrik Kurik, Merauke. Rumah tersebut merupakan rumah syukur yang dibangun Yayasan Sidigiyah melalui Tarekat Sidigiyah dan diberikan kepada Kresansia Yolmen, salah satu orang asli Papua dari keluarga kurang mampu. Gubernur mengatakan pembangunan dan penyerahan rumah tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat sekaligus wujud semangat berbagi dan membantu sesama. Menurutnya, bantuan rumah tersebut menjadi berkat yang sangat berarti bagi Cerensesia Yolmen dan keluarganya. Selain memberikan tempat tinggal yang layak, rumah itu diharapkan mampu menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi keluarga penerima manfaat. Apollo menambahkan kepedulian yang diwujudkan melalui pembangunan dan penyerahan rumah tersebut menjadi contoh bahwa kebaikan tidak mengenal batas suku, agama maupun golongan. Semangat membantu dan berbagi merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat Papua Selatan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap semangat gotong royong dan kepedulian antar sesama dapat terus tumbuh sehingga semakin banyak masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan manfaat dari berbagai bentuk kepedulian sosial. Pendengar, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1449 Hijriah di Masjid Nurul Mujahidin Pasar Wamangu Merauke berlangsung hikmat. Ratusan jemaah dari berbagai kalangan memenuhi area masjid untuk mengikuti rangkaian acara peringatan tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Ardi Razaki.
5: Peringatan Maulid Nabi tersebut menghadirkan penceramah utama Ketua Dai Muda DKI Jakarta, Ustadz Dr. Ervin Bedu, MPD. Tokoh pendakwah ini khusus didatangkan untuk menyampaikan hikmah dan pesan-pesan keislaman dalam peringatan Maulid tahun ini. Ketua PKM Masjid Nurul Mujahidin Pasar Wamangu Merauke, Haji Ali Syabana, menyampaikan apresiasi mendalam atas antusiasme luar biasa dari para jemaah. Ia juga memberikan perhatian khusus kepada jemaah yang hadir pada siang hari, termasuk mereka yang membawa ember berisi telur sebagai bagian dari tradisi masyarakat Sulawesi Selatan yang tetap dilestarikan dalam kegiatan keagamaan di Merauke. Dalam kesempatan itu, Haji Ali Syabana juga mengungkapkan optimisme terkait pembangunan Masjid Nur Sukron di Jalan Ampera 3. Menurutnya, progres pengerjaan masjid tersebut saat ini telah mencapai 95%. Ia bersama panitia pembangunan optimis pembangunan dapat tuntas pada akhir tahun 2027. Namun tentunya masih sangat membutuhkan dukungan penuh dari seluruh jemaah agar rampung tepat waktu. Memasuki tausiah utama, Ustadz Dr. Ervin Bedu mengajak seluruh jemaah untuk meneladani akhlak dan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan, peringatan maulid bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan momen penting untuk merefleksikan nilai-nilai keteladanan seperti kejujuran, kesabaran, serta kasih sayang terhadap sesama.
6: Ibadah, banyak ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini. Datang kita berkumpul, tadinya kita tidak kenal, sekarang kita kenal. Berkah maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tadi kita

0: Menutup tausiahnya, penceramah asal Jakarta itu berharap seluruh jemaah yang hadir dapat membawa semangat perubahan positif ke lingkungan masing-masing. Ia mengajak semua pihak untuk senantiasa meneladani sifat Rasul yang membawa rahmat bagi seluruh alam dalam setiap aspek kehidupan. Ardi melaporkan.
1: Lintas sore ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pemerintah Provinsi Papua meminta Palang Merah Indonesia setempat terus meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai situasi kedaruratan, termasuk bencana alam dan konflik sosial yang dapat terjadi di wilayah tersebut. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait mengatakan kesiapsiagaan PMI penting untuk memastikan pelayanan kemanusiaan diberikan secara cepat, tepat, aman, dan terkoordinasi kepada masyarakat yang terdampak. Ia mengatakan pengurus, staf, dan relawan PMI tidak hanya dituntut memiliki keterampilan evakuasi, pertolongan pertama, serta bantuan kemanusiaan, tetapi juga perlu memahami prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Christian Sohilait menjelaskan materi workshop yang diberikan. Christian Sohilait menjelaskan materi workshop yang diberikan seluruhnya bermuara pada satu tujuan, yakni memastikan pelayanan kemanusiaan dapat diberikan secara aman, efektif, terkoordinasi, dan berpihak kepada masyarakat yang terdampak. Ia menambahkan penanganan situasi kedaruratan membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, TNI dan Polri, PMI, dunia usaha, akademisi, tenaga kesehatan, hingga masyarakat. Berita terakhir, Babin Kamtibmas Polsek Sota melaksanakan patroli dialogis sekaligus menyambangi warga di wilayah hukum Polsek Sota. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. Patroli dialogis ini merupakan upaya meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus mempererat komunikasi dan hubungan kemitraan antara personil Babin Kamtibmas dengan warga. Kegiatan berlangsung dengan suasana akrab dan penuh kekeluargaan. Dalam kesempatan tersebut, Babin Kamtibmas berdialog langsung dengan warga dan juga menyampaikan sejumlah pesan-pesan Kamtibmas. Masyarakat diimbau untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan Kamtibmas. Warga juga diminta untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya kejadian yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Babin Kamtibmas mengajak masyarakat menyelesaikan setiap permasalahan secara baik dan kekeluargaan serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Kapolsek Sota Ibtu Rosuhandi Pasaribu menyampaikan bahwa kegiatan patroli dialogis dan sambang merupakan bagian dari upaya Polsek Sota membangun komunikasi yang aktif dengan masyarakat. Menurutnya, Kamtibmas yang aman dan kondusif merupakan tanggung jawab bersama antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat. Pendengar sekian Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Saya Dici Sambe dan selamat sore.

0: Di beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjet, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kusmar Yeti Hadir.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony De Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Ya baik, dengar, terima kasih bagi Anda yang tentunya saat ini masih terus mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya dalam rangkaian Merauke sore ini kami akan sampaikan beberapa pemberitahuan di ruang dengar Anda dalam ruang layanan masyarakat. Pemberitahuan yang pertama kami sampaikan berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Merauke terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana kemarau ekstrim akibat fenomena El Nino yang ditujukan kepada seluruh kepala distrik se-Kabupaten Merauke, kepala kelurahan di Kota Merauke, dan seluruh masyarakat se-Kabupaten Merauke. Disampaikan bahwa saat ini wilayah Kabupaten Merauke sedang mengalami dampak nyata dari fenomena El Nino yang memicu penurunan curah hujan secara drastis serta peningkatan suhu udara yang sangat menyengat. Dan demi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan kita bersama, BPBD Kabupaten Merauke mengimbau seluruh masyarakat se-Kabupaten Merauke untuk mempersempit ruang gerak bencana dengan melakukan langkah-langkah penting sebagai berikut, yaitu hentikan pemborosan air untuk aktivitas non-primer seperti menyiram jalan berdebu atau mencuci kendaraan berlebihan. Prioritaskan air hanya untuk minum, memasak, kebutuhan sanitasi darurat keluarga Anda. Dan mari kita hemat setiap tetes air yang ada sebagai cadangan selama musim kemarau berlangsung. Dilarang keras membuka lahan pertanian atau perkebunan dengan cara membakar. Jangan membuang puntung rokok yang masih menyala atau membakar sampah sembarangan. Angin kencang di musim kemarau ini bisa membuat api kecil meluas menjadi kebakaran besar yang merusak pemukiman dan hutan kita dalam waktu sekejap. Cuaca panas ekstrim juga dapat memicu dehidrasi. Untuk itu perbanyak minum air putih dan gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan jika udara mulai berdebu atau terpapar asap. Dan jika Anda melihat asap atau kepulan api di sekitar lingkungan Anda, jangan tunggu sampai membesar. Segera lakukan gotong royong pemadaman awal dan langsung laporkan kepada aparat kampung, distrik, atau hubungi posko darurat BPBD Kabupaten Merauke. Bencana El Nino adalah tantangan kita bersama. Kepedulian Anda hari ini menentukan keselamatan Merauke esok hari. Dan mari bersama-sama kita jaga alam. Alam akan menjaga kita. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan pemberitahuan yang berikut. Ditujukan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Dan saat ini tersedia semarakan 81 tahun Indonesia Merdeka dengan listrik yang makin berdaya. Promo Merdeka Daya, diskon tambah daya 50% dari PLN, dan kini diperpanjang hingga 31 Agustus 2026. Promo berlaku bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 hingga 5.500 volt ampere dan untuk tambah daya hingga 7.700 volt ampere. Caranya mudah, lakukan minimal satu kali pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher diskon tambah daya. Ayo manfaatkan promo Merdeka Daya melalui PLN Mobile.
Yang berikut pendengar, pemberitahuan berasal dari Kepala Kelurahan Samkai ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan Arafura Yobar RT 19 RW 7 Kelurahan Samkai Distrik Merauke dengan ukurannya panjang 40 meter kali lebar 9 meter dengan luas kurang lebih 360 meter persegi. Batas-batasnya sebelah utara tanah Eni Susanti, tanah adat marga Gepse. Sebelah timur tanah milik Ibu Zuliati, sebelah selatan jalan, sebelah barat tanah milik Sutrisno. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Herman sebagai pihak pertama atau penjual kepada saudari Sulika sebagai pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari sesudah pemberitahuan ini disampaikan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut. Dan yang terakhir, pemberitahuan berasal masih dari Kepala Kelurahan Samkai ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan Arafura Yobar RT 19 RW 7 Kelurahan Samkai Distrik Merauke dengan ukurannya panjang 40 meter, lebar 10 meter, luas secara keseluruhan kurang lebih 400 meter persegi. Batas-batasnya yaitu sebelah utara tanah adat marga Gepse, sebelah timur tanah milik Bapak Herman, sebelah selatan jalan, sebelah barat tanah milik Indah Wati. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Sutrisno sebagai pihak pertama atau penjual kepada saudara Teguh Santoso sebagai pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari sesudah pemberitahuan ini disampaikan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian ruang layanan masyarakat yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda beberapa pemberitahuan. Di sore hari ini, informasi hiburan lainnya masih akan terus mewarnai ruang dengar Anda, rangkaian Merauke sore ini. Dan kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur atau pukul 5 sore. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Ya, pendengar, untuk suasana di sore hari ini, beberapa referensi informasi yang sudah kami siapkan dari laman portal berita rri.co.id untuk Anda updatekan berbagai informasi di hari ini yang terupdate. Dan kita awali lebih dulu untuk informasi internasional, yang mana RI Selandia Baru harapkan peningkatan jumlah mahasiswa berkuliah di kedua negara. Dan juga tentu ada beberapa informasi nasional dan regional. Ya, diawali dengan informasi internasional, Menlu RI Sugiono berharap ya kerjasama Indonesia dengan Selandia Baru di bidang pendidikan semakin kuat. Hal itu menjadi salah satu yang turut dibahas dalam pertemuan ke-13 Joint Ministerial Commission atau Komisi Bersama Para Menteri JMC Indonesia Selandia Baru di Auckland, Jumat tanggal 28 Agustus 2026 hari ini. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Menlu Sugiono kepada wartawan usai memimpin pertemuan yang berlangsung di Hotel Park Hyatt Auckland, bahwa kita Menlu RI, Menlu Selandia Baru sama-sama berharap pada pertama peningkatan jumlah mahasiswa yang sekolah di sini ataupun mahasiswa New Zealand yang ke Indonesia. Menurut Menlu Sugiono, peningkatan mobilitas mahasiswa dapat memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara. Pertukaran budaya dan tradisi juga dinilai penting untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara masyarakat Indonesia dan juga Selandia Baru. Oke, dan di sisi lain, Menlu Sugiono mengatakan persiapan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Selandia Baru juga turut dibahas di dalam pertemuan. Secara seremoni, kedua negara akan menggelar perayaan di masing-masing negara. Namun pembahasan JMC lebih banyak mengeksplorasi 3 isu, yakni penyediaan protein bagi Indonesia, energi terbarukan, dan sertifikasi halal. Terkait dengan penyediaan protein, Sugiono mengatakan bahwa Selandia Baru tidak hanya menyatakan kesanggupan memenuhi kebutuhan Indonesia. Dan lebih dari itu juga, saya kira niatnya juga bagaimana supaya ini sustainable, makanya tadi disebut juga bisa ada gen teknologi transfer. Jadi lebih menurut saya lebih mendasar keterangan tambahan yang disampaikan oleh Menlu Sugiono. Berdasarkan data laporan dari KBRI Wellington hingga Agustus 2026 terdapat 6.409 WNI di Selandia Baru dengan 3.017 orang di wilayah Auckland, sedangkan data terakhir pada 2024 itu mencatat 895 pelajar Indonesia berada di Selandia Baru.

Yep. J-Flo right here. Vidi. Drop your voice, come on.

0: right here.
1: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
2: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
3: Uncle Willy
2: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Kita ke informasi berikutnya lagi ya pendengar. Ini berkaitan dengan Kementerian Lingkungan Hidup KLH menerjunkan ratusan pengawas lingkungan hidup untuk memeriksa 42 perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemeriksaan itu dilakukan terhadap perusahaan yang terindikasi berkaitan dengan titik kebakaran di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Langkah tersebut merupakan instruksi Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat untuk memastikan setiap kejadian terkait karhutla ditelusuri secara menyeluruh. Pemeriksaannya meliputi sumber api, kemudian luasan lahan terdampak, serta tanggung jawab perusahaan dalam mencegah dan juga menanggulangi kebakaran. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan mengatakan bahwa pengawasan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan kebakaran dengan aktivitas perusahaan. Pengawas juga mengumpulkan bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah penegakan hukum. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Rizal di Jakarta pada Jumat tanggal 28 Agustus 2026 hari ini bahwa kami merespon cepat kejadian-kejadian ini.

mengambil langkah penegakan hukum. Berdasarkan pemantauan awal, 42 perusahaan terindikasi berkaitan dengan munculnya titik kebakaran. Dan saat ini seluruh perusahaan tersebut masuk dalam proses pemeriksaan oleh pengawas lingkungan hidup. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan fakta lapangan, kemudian juga data pendukung, hasil analisis, dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil pemeriksaan akan menjadi bahan KLH menentukan langkah selanjutnya terhadap perusahaan yang terbukti melanggar.

informasi hiburan lainnya masih akan terus Anda dengarkan ya. Sesaat lagi juga kami akan hadirkan untuk cek fakta yang akan hadir di ruang dengar Anda. Kita akan mengetahui kebenaran informasi dalam program Cek Fakta Pro 1 RRI. Oke. Okay.

0: ya pendengar, untuk cek fakta kita di sore hari ini, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Kita akan mengecek dua informasi yang beredar di media sosial, tentunya juga kebenaran faktanya ya akan terungkap untuk sore hari ini, apakah itu informasi hoax ataupun juga informasi bohong ya, yang mana diupdatekan dari laman komdigi.go.id. Yang pertama adalah informasi hoax Indonesia resmi keluar dari keanggotaan World Bank. Selengkapnya untuk Anda updatekan bahwa beredar di media sosial YouTube menampilkan klaim jika Indonesia telah memutuskan keluar dari anggota World Bank. Unggahan disertai dengan narasinya adalah Indonesia resmi keluar dari sistem perbankan World Bank dan IMF. Menkeu robek perjanjian kerjasama IMF. Faktanya adalah setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut ada isi pembahasan yang sesuai dengan apa yang tidak sesuai. Iya, faktanya setelah dilakukan penelusuran dalam video tersebut tidak ada isi pembahasan yang sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul atau thumbnail unggahan. Isi video hanya berisi tentang pidato Presiden Prabowo mengenai antek asing dan potongan video wawancara tanggapan Purubaya terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang meleset. Tidak ada pernyataan dari Presiden Prabowo ataupun Purubaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Selain itu, jika berdasarkan dari situs resmi worldbank.org, Indonesia secara tertulis masih tercatat sebagai bagian dari keanggotaan World Bank. Ya, ini untuk informasi cek fakta kita yang pertama ya, bahwa hoax Indonesia resmi keluar dari keanggotaan World Bank. Kita beralih informasi yang keduanya adalah berkaitan dengan informasi hoax gambar kebakaran hutan dan lahan di Obano, Paniai Barat, Papua Tengah. Juga dikutip dari laman komdigi.go.id, kebenaran faktanya adalah beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengklaim informasi bahwa ada kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di distrik Obano, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah akibat musim panas kering. Faktanya bahwa klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Tirto.id. Setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reserve image untuk menemukan gambar asli, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut bahwa untuk memastikan keaslian gambar dilakukan juga pengecekan menggunakan layanan AlertNet. Hasilnya menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas sebanyak 71% sebagai hasil manipulasi artificial intelligence AI. Polda Papua Tengah juga melalui akun Instagram resmi @humaspoldapapuatengah mengatakan bahwa mereka telah memeriksa kondisi lapangan dan menemukan ketidaksesuaian antara visual dan dalam unggahan dengan kondisi sebenarnya di Kampung Obano. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, menjaga situasi tetap aman, dan juga mengonfirmasi kepada pihak yang berwenang tentunya setiap kali ada informasi yang beredar. Ya, itu dua informasi hoax. Kita sudah mengecek kebenaran faktanya atau informasinya dalam cek fakta untuk sore hari ini. Informasi hiburan lainnya masih akan terus Anda dengarkan. Bersama saya Dici akan masih ada waktu sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur ya. menemani Anda semuanya sambil melaksanakan berbagai aktivitas di sore hari ini. Entah Anda yang sore hari ini tengah dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing setelah selesaikan tugas dan tanggung jawab di tempat kerjanya masing-masing juga ya. Oke. Atau mungkin Anda yang sudah dari tadi sampai di rumah, lagi sempatkan waktu sore hari ini untuk break ataupun juga mungkin exercise berolahraga sebentar. Semoga kehadiran kami juga tentunya akan terus memberikan nuansa bahagia yang penuh dengan semangat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Iya, Tini. Keren sekali ya. Airnya jernih juga. Kenapa belum banyak yang tahu ya?
1: Iya, padahal tempat begini tuh tidak kalah sama wisata terkenal di luar sana.
0: Kita share di media sosial yuk, biar orang-orang tahu keindahan di sini.
1: Boleh saja, tapi ingat, jangan cuma promosi.
0: Maksudnya?
1: Kita juga harus ajak orang buat jaga tempat ini. Jangan buang sampah sembarangan.
0: Oh iya, percuma kalau viral tapi jadi rusak.
1: Betul, wisata bagus itu yang tetap bersih dan alami.
0: Oke, kita upload sekalian kasih pesan jaga lingkungan.
1: Siap, biar makin dikenal tapi tetap lestari.
0: Keindahan wisata adalah tanggung jawab bersama. Publikasikan dengan bijak, jaga kelestariannya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

informasi regional untuk sore hari ini ya pendengar. Dan ini informasi berkaitan dengan pengamanan pengosongan tanah di Merauke berlangsung kondusif. Dan juga Pemprov Papua Selatan LPPM Uncen bahas sistem deteksi dini konflik. Informasinya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id untuk Anda updatekan. Dan kita awali lebih dulu untuk informasi yang pertama, pengamanan ketat menyertai kegiatan pengosongan sebidang tanah di Jalan Raya Mandala Spadem, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Ratusan personil gabungan dikerahkan untuk memastikan seluruh prosesnya berjalan sesuai dengan aturan tanpa hambatan berarti. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 itu dimulai pukul 8 waktu Indonesia Timur dan berakhir di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Iya, dan pengamanan dipimpin langsung oleh AKP Tarto selaku ketua tim pengamanan di lokasi. Sebanyak kurang lebih 70 personil gabungan dari Polres Merauke dan Brimob Batalion B Merauke diterjunkan untuk mengamankan proses pengosongan tersebut. Jumlah itu dinilai cukup untuk mengantisipasi dinamika di lapangan. Di lapangan, personil melaksanakan pemantauan ketat di sekitar lokasi guna untuk mengantisipasi potensi gangguan maupun kendala yang dapat menghambat jalannya pengosongan. Setiap sudut area strategis dijaga secara bergilir. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga melalui AKP Tarto menyampaikan bahwa sejumlah imbauan kepada seluruh pihak yang terlibat maupun berada di sekitar lokasi, dan imbauan itu ditekankan agar proses pengosongan tidak memicu gesekan di tengah masyarakat. Dan hingga pengosongan dinyatakan selesai pada sore hari, situasi di sepanjang Jalan Raya Mandala Spadem terpantau aman, tertib dan kondusif tanpa adanya insiden berarti, dan seluruh personil pun ditarik secara bertahap setelah lokasinya dinyatakan steril. Ya, ini informasi yang pertama terkait dengan informasi regional. Kita ke informasi berikutnya, yang mana pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama tim lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LPPM Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura resmi membahas penerapan sistem deteksi dini konflik di wilayah tersebut. Pembahasan strategis ini dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion atau FGD dan sosialisasi yang berlangsung di ruang rapat lantai 3 kantor Gubernur Papua Selatan Merauke. Pada Kamis tanggal 27 Agustus 2026, Gubernur Papua Selatan Apol Savanpo berharap bahwa agenda FGD ini mampu untuk memberi manfaat yang optimal dalam menjaga stabilitas daerah. Menurutnya, pemaparan dari ketua dan tim LPPM Uncen akan menjadi bahan evaluasi penting untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang kondusif. Dengan demikian, kita bisa mendeteksi potensi-potensi konflik yang dan juga dengan melakukan langkah-langkah preventif. Sebelum potensi konfliknya berkembang, kita sudah dapat melakukan langkah-langkah antisipasi dengan baik. Keterangan tertulis yang disampaikan oleh Gubernur Papua Selatan Apol Savanpo saat memberikan arahan. Apol Savanpo menekankan bahwa situasi Kamtibmas yang aman merupakan kunci utama ya agar roda perekonomian warga ini dapat berputar tanpa hambatan, dan jika stabilitas keamanan terjaga, pertumbuhan ekonomi daerah juga akan meningkat dan mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hal itu dalam rangka menuju tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan juga makmur. Ya, ini dua informasi regional kita untuk sore hari ini ya pendengar. Tentunya menjadi rangkaian informasi yang terakhir di suasana sore hari ini ya. Dan selanjutnya
Anda akan dengarkan beberapa program acara informasi dan hiburan Merauke sore ini. Juga ya, di Merauke sore ini ya, informasi hiburan yang akan Anda ikuti beberapa programnya dilanjutkan dengan rangkaian Merauke Malam ini, dan selanjutnya Anda akan ditemani bersama dengan Yogi Andriansyah. Saya Desi pamit dari ruang dengar Anda, selamat sore dan sampai berjumpa kembali di edisi siang.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crown yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: 0811-4401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Merauke malam ini.
1: Selamat malam pendengar setia kami di frekuensi 94,8 MHz yang mendengarkan melalui radio maupun aplikasi RRI digital atau streaming ya di website rri.co.id. Kembali menemani Anda di malam hari ini pendengar, saya Yugi Andriansyah yang akan menemani Anda hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi dan juga hiburan untuk Anda yang sayang untuk Anda lewatkan tentunya. Dan pendengar saat ini kita di pukul 18 lewat 3 menit di waktu Indonesia Timur, di mana selama kurang lebih 57 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu dan juga pengumuman di pukul 18.30 nanti ya pendengar. Dan mari kita awali malam hari ini dengan lagu dari Maru yang berjudul Hey Tenang Saja. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kita sudah berada di pukul 18:30 di waktu Indonesia Timur. Dan kami meminta waktu Anda ya untuk menyimak beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

Pengumuman pertama pendengar, kami awali dengan satu pengumuman yang berasal dari Kepala Sekolah SD Impres Mopa Baru, ditujukan kepada alumni dan guru-guru yang purna tugas di SD Impres Mopa Baru. Dalam rangka menyambut HUT SD Impres Mopa Baru yang ke-50 tahun yang jatuh di tanggal 31 Agustus, kami mengundang Bapak, Ibu alumni dan guru-guru yang pernah mengabdi di SD Impres Mopa Baru untuk dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan dan merayakan ulang tahun yang akan dilaksanakan. Adapun kegiatan dilakukan di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 dan akan dilaksanakan jalan sehat dan senam, dan juga dilaksanakan di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan perayaan ulang tahun dilaksanakan pada pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai di SD Impres Mopa Baru. Beralih ke pengumuman selanjutnya, pendengar, terkait dengan jual beli tanah yang berasal dari Kepala Kelurahan Samkai ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Bahwa sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan Arafura Yobar RT 19 RW 7 Kelurahan Samkai Distrik Merauke dengan ukuran luas kurang lebihnya 360 meter persegi atau panjang 40 meter dikali lebarnya 9 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara tanah Eni Susanti atau tanah adat marga Gepse. Sebelah timur tanah milik Ibu Zuliati. Sebelah selatan jalan. Sebelah barat tanah milik Sutrisno. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh saudara Herman sebagai penjual kepada saudari Sulica sebagai pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari sesudah pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut. Masih terkait dengan jual beli tanah, pendengar, pengumuman berikut ini masih berasal dari Kelurahan Samkai ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Bahwa sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan Arafura Yobar RT 19 RW 7 Kelurahan Samkai Distrik Merauke dengan ukuran luas kurang lebih 400 meter persegi atau panjang 40 meter dikali lebarnya 10 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara tanah adat marga Gepse, sebelah timur tanah milik Bapak Herman, sebelah selatan jalan, sebelah barat tanah milik Indahwati. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh saudara Sutrisno sebagai penjual kepada saudara Teguh Santoso sebagai pembeli. Barang siapa yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari sesudah pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa bukti surat tanah tersebut. Demikian untuk dimaklum dan terima kasih. Baik pendengar, demikian beberapa pengumuman yang telah kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat. Terima kasih atas waktu Anda telah menyimak beberapa pengumuman yang telah kami sampaikan. Dan untuk selanjutnya pendengar, kita akan kembali pada hiburan-hiburan dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan untuk Anda sembari kita menanti Warta Berita Gema Papua di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis. tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta resiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak,

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Dan untuk selanjutnya kita akan beralih relay ke Pro 1 Jayapura pendengar, untuk Anda updatekan beragam berita seputar Tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua yang akan kami relay dari Pro 1 Jayapura. Tetap bersama kami pendengar, jangan kemana-mana.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kini kita akan simak rangkuman berita Sukarwil 1 Papua dalam Warta Berita Berjaringan Gema Papua, dan kami relay untuk edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2026 dari RRI Wamena.
1: Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
2: Selamat malam, pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Agustinus Pagiling.

0: Saudara, kita awali dari Kota Seribu Bakau di mana menyambut Hari Jadi Polisi Wanita atau Polwan Republik Indonesia ke-78 yang diperingati 1 September 2026. Polwan Polres Kepulauan Yapen menggelar kegiatan Polwan Girls to Girls. Kami lagi Polwan Girls to School dengan menyambangi sejumlah sekolah menengah atas di Kota Seruwi. Reporter selengkapnya disampaikan oleh Agus Tanawani.
1: Menyambut Hari Jadi Polisi Wanita Polwan Republik Indonesia ke-78 yang diperingati 1 September 2026, Polwan Polres Kepulauan Yapen menggelar kegiatan Polwan Go to School dengan menyambangi sejumlah sekolah menengah atas di Kota Seruwi. Kegiatan yang berlangsung Kamis 27 Agustus 2026 tersebut dipusatkan di SMA Onate dan SMA PGRI Seruwi. Para pelajar mendapatkan edukasi mengenai berbagai persoalan kenakalan remaja, mulai dari perundungan atau bullying, radikalisme, kekerasan di lingkungan sekolah, hingga sejumlah perilaku negatif lainnya. Paur Mintu Satbimas Polres Kepulauan Yapen, Bripka Aplenasmas, usai kegiatan di SMA Onate Seruwi kepada RRI mengatakan, edukasi mengenai bahaya bullying penting diberikan kepada pelajar sejak dini. Menurutnya, pemahaman tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan perundungan di lingkungan sekolah, serta menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Selain bullying, Polwan juga mengingatkan para pelajar untuk menjauhi pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, serta berbagai perilaku negatif lainnya yang dapat mengancam masa depan generasi muda.
2: Di bagiannya saya terkait dengan bagian satuan fungsi reskrim. Dalam arti ini perlindungan anak yang kita libatkan langsung dalam sekolah SMA Onate dengan SMA PGRI. Yang tadi terkait materi tentang materi kekerasan anak pada tingkat SMA, dalam arti tingkat sekolah, tingkat menengah, terkait dengan bullying, dengan kekerasan terhadap para siswa di sekolah, dengan materinya tentang perlindungan anak, dalam arti yang diberikan langsung dengan unit PPA.
1: Sementara itu, Kepala SMA Onate Seruwi Rahel Wayeni menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polwan Polres Kepulauan Yapen yang telah memberikan edukasi dan pembinaan kepada para siswa. Ia berharap kegiatan tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan agar para pelajar semakin memahami perilaku yang baik dan yang harus dihindari, termasuk dalam membangun pertemanan dan kebersamaan di lingkungan sekolah.
3: Yang mana anak-anak diberikan pemahaman tentang materi kemuliaan di sekolah. Materi ini sangat penting, dan juga kepada anak-anak diberikan materi tentang pergaulan bebas, tingkat seksual yang sementara meningkat di kabupaten ini, sehingga dengan hadirnya kakak-kakak Polwan di sini memberikan materi kepada anak-anak diri kami, harapan kami sebagai pihak sekolah dengan adanya materi ini menjadi satu dasar bagi mereka, menjadi satu pengetahuan baru bagi mereka, sehingga mereka tidak terlibat di hal-hal yang negatif.
1: Rahel Wayani juga menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Jadi Polwan Republik Indonesia ke-78 pada 1 September 2026. Ia berharap Polwan, khususnya Polwan Polres Kepulauan Yapen, terus menjadi sosok perempuan tangguh, profesional, humanis, dan inspiratif dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Semangat Polwan untuk Indonesia yang aman, adil, dan bermartabat. Agus Tanawani melaporkan.
0: Kita menuju ke kota dingin pendengar, di mana Majelis Daerah Gereja Pentakosta di Indonesia atau GPDI Provinsi Papua Pegunungan menggelar musyawarah kerja daerah atau Mukerda. Sidang Mukerda GPDI tersebut dibuka oleh Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili oleh Asisten 3 Sekda Dr. Lukas Wikosai pada Kamis 27 Agustus kemarin. Roni Sisage dengan laporannya.
4: Musyawarah Kerja Daerah atau Mukerda yang dipusatkan di GPDI Elsadai Wamena tersebut mengusung tema Bersehati Membangun Pelayanan yang Berbuah di Papua Pegunungan. Musyawarah digelar selama 2 hari, yaitu tanggal 27 dan 28 Agustus 2026 dengan menghadirkan pengurus dan para pendeta GPDI dari 8 kabupaten Papua Pegunungan. Asisten 3 Setda Dr. Andus Lukas W. Kosai dalam sambutan tertulis Gubernur Papua Pegunungan mengatakan, hendaknya musyawarah GPDI bukan sekedar agenda organisasi, akan tetapi menjadi ruang untuk mengevaluasi pelayanan yang sudah berjalan dan menyusun langkah-langkah pelayanan ke depan demi pembangunan iman dan manusia Papua Pegunungan. Oleh karena itu, Lukas Kosai mengajak seluruh pendeta dan hamba Tuhan serta tokoh-tokoh gereja untuk menjaga persatuan dan kedamaian di Papua Pegunungan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Gereja harus menjadi tempat untuk menghadirkan pengharapan dan kesejukan bagi masyarakat Papua Pegunungan.
5: Saya, Julian Jerman.

0: Sementara itu, Ketua 2 Majelis Daerah GPDI Papua Pegunungan Pendeta Alexander Mauri mengatakan, selama 2 hari Mukerda GPDI akan dilakukan evaluasi program kerja Majelis Daerah Papua Pegunungan yang masih bersifat sementara. Oleh karena itu, berdasarkan ADART GPDI, bahwa pelaksanaan musyawarah daerah atau musda yang nanti akan berlangsung pada 2027 perlu ditetapkan ketentuan dan kriteria musda tersebut melalui Mukerda saat ini. Mauri mengatakan, musyawarah kerja daerah atau Mukerda untuk mengevaluasi dan membahas program kerja, sementara musda untuk memilih kepengurusan atau keanggotaan organisasi GPDI secara definitif.
1: Di dalam musyawarah kerja daerah ini akan mengevaluasi program kerja yang sudah dijalankan oleh majelis daerah. Nah, untuk itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Pantekosta di Indonesia, bahwa pelaksanaan musyawarah daerah yang nanti akan berlangsung pada tahun 2027 itu perlu ditetapkan standar juga kriteria dalam pelaksanaan musyawarah daerah. Nah, Gereja Pantekosta ada event besar, baik itu Mukerda maupun Musda. Mukerda untuk membahas program kerja dan mengevaluasi program kerja, sedangkan musda itu untuk memilih kepengurusan atau keanggotaan pengurus organisasi GPDI yang ada.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Mukerda GPDI Papua Pegunungan, Yakobus Wuka Esos, mengatakan musyawarah tersebut selain untuk mengevaluasi dan membahas program kerja, tapi juga dimaksudkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, tata kelola administrasi, dan perluasan pelayanan GPDI di Papua Pegunungan. Seluruh rangkaian kegiatan musyawarah kerja atau Mukerda GPDI Papua Pegunungan tersebut dibuka dengan ibadah bersama yang dipimpin Koordinator GPDI Papua Pegunungan, Pendeta Stefanus Kaviar. Roni Hisage melaporkan.
2: Dari Kota Nabire dilaporkan pendengar, pemerintah Kabupaten Nabire mendorong pengusaha orang asli Papua atau OAP untuk tampil sebagai pelaku utama perekonomian daerah. Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan pengusaha lokal tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi harus menjadi mitra strategis pemerintah. Berikut laporan reporter kami, Arno Saldila dari RRI Nabire.
3: Pemerintah Kabupaten Nabire berkomitmen memperkuat peran pelaku usaha lokal, khususnya orang asli Papua, dalam menggerakkan perekonomian daerah. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Nabire Mesak Magai saat membuka bimbingan teknis atau BIMTEK peningkatan pemahaman dan kepatuhan regulasi perizinan berusaha serta penerbitan sertifikat badan usaha khusus OAP di Auditorium LPPRRI Nabire, Kamis 27 Agustus 2026. Bupati mengatakan pelaku usaha OAP harus mampu mengambil posisi sebagai pemain utama, bukan hanya sebagai konsumen atau penonton di tanah sendiri. Menurutnya, legalitas usaha menjadi salah satu kunci penting bagi pengusaha lokal untuk memperluas akses ekonomi, termasuk memperoleh pembiayaan, perbankan, membangun kemitraan strategis, serta terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain mendorong pengusaha OAP meningkatkan kapasitas dan legalitas usahanya, Bupati Mesak Magai juga menyoroti pelayanan birokrasi perizinan. Ia meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Nabire memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan serta akuntabel. Bupati menegaskan tidak boleh ada praktik yang justru menghambat masyarakat dalam memperoleh izin usaha.
4: Sekarang untuk kita mau bersaing dengan perkembangan ekonomi yang ada terjadi di Indonesia, bahkan juga Papua di sini, ini bagaimana mereka beradaptasi sedikit demi sedikit mampu berdayakan diri sehingga bisa bersaing. Itu yang kita berpikir. Nah, sekarang di Papua Tengah di sini, ini banyak lapangan kerja juga ya. Warung kecil-kecil lah, kemudian bagaimana untuk buka warung makan dan sebagainya. Tapi mereka ini butuhkan harus motivasi modal usahanya. Tetapi kan terhambat juga, terhambat karena masalah-masalah kekeluargaan juga saling membantu satu sama lain sehingga semangat dan motivasi itu kadang terbatasi. Sehingga ya mudah-mudahan mereka ini kita bisa berdayakan, mereka bisa memahami dengan motivasi dari pemerintah daerah. Nah, itu ya harapan kami.
3: Melalui kegiatan BIMTEK tersebut, pelaku usaha diberikan pemahaman mengenai regulasi dan mekanisme perizinan, termasuk proses penerbitan sertifikat badan usaha atau SBU. Pemerintah Kabupaten Nabire berharap langkah tersebut dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, kompetitif, dan inklusif. Pada akhirnya, penguatan kapasitas dan legalitas pengusaha OAP diharapkan mampu membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat di Kabupaten Nabire. Arlaut Saudila melaporkan.

0: Saudara BPS Jaya Wijaya kejar pendataan sensus ekonomi geografis hingga penolakan warga jadi kendala. Epifania Rean dengan laporan selengkapnya.
1: Jaya Wijaya itu baru mencapai 55,56%. Jadi 55,56%, lalu kemudian Mambrano Tengah itu 74,17%, lalu Limo itu 55,65%. Lalu di samping itu kegiatan-kegiatan ini kita pacu terus.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Jaya Wijaya terus mengejar penyelesaian pendataan sensus ekonomi yang akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Hingga saat ini, capaian pendataan di Kabupaten Jaya Wijaya mencapai 55,56%, Yalimo 55,65%, Mambramo Tengah 74,17%, sementara Tolikara telah mencapai 90,72%. Kepala BPS Jaya Wijaya Arthur Ludwig Purniasa kepada RRI siang kemarin mengatakan, pelaksanaan sensus menghadapi sejumlah kendala, mulai dari kondisi geografis yang sulit, keterbatasan waktu, hingga masih adanya masyarakat yang menolak didata. Menurut Arthur, wilayah Jaya Wijaya yang memiliki 40 distrik, 326 kampung, dan 4 kelurahan menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendataan. BPS pun melakukan pendataan melalui kepala distrik dan kepala kampung untuk membantu petugas memperoleh data masyarakat dan memetakan seluruh kegiatan usaha.
1: Ini di Papua Pegunungan itu banyak kendala yang kita hadapi. Yang paling pertama itu adalah kendala geografis. Setelah geografis, yang kedua adalah edukasi masyarakat terhadap sensus ekonomi ini. Bahwa sensus ekonomi ini sangat penting karena untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dan bagaimana perubahan struktur ekonomi, peta ekonomi, terus berapa jumlah usaha baik kecil, menengah, besar yang sudah ada di Kabupaten Jaya Wijaya. Apalagi ini kan 3 kabupaten. Jaya Wijaya itu juga membawa Kabupaten Mambramo Tengah dan Kabupaten Yalimo. Nah, tantangan ketiga kabupaten ini juga cukup berat. Masyarakatnya, masyarakat di sini itu memang harus perlu diedukasi. Jadi mereka itu harus mengerti bahwa sensus ekonomi ini bertujuan untuk memetakan semua usaha yang ada di Kabupaten Jaya Wijaya secara khusus, di Mambramo Tengah, di Yalimo, dan secara umum untuk Provinsi Papua Pegunungan. Jadi kita lakukan di Ubikiak, lalu kita kemudian lakukan lagi di Pesaput, lalu kemudian di Onakota. Ini yang kita mau tempuh lagi ini dari wilayah Sinakma. Tapi karena ini luas 40 kecamatan dan 328 kampung kelurahan,

0: Jadi kelurahan itu ada pemisahan empat.
1: BPS Jayawijaya menargetkan pendataan dapat segera diselesaikan sebelum memasuki tahap pengolahan dan perbaikan data. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1.

0: Saudara Danrem 172 Prajawira Yakti mengajak berbagai tokoh masyarakat untuk bergandengan tangan dalam menjaga keamanan dan mengawal pembangunan di Kabupaten Kerom. Arul Firmansyah dari RRI Jayapura melaporkan.
1: Komandan Korem 172 Prajawira Yakti Brigjen TNI Robi Suryadi mengajak seluruh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Kabupaten Kerom. Hal itu disampaikan Danrem saat menggelar tatap muka bersama tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berlangsung di Yonif Teritorial Pembangunan 815 Wargir Tasem di Kabupaten Kerom. Di kesempatan itu, Brigjen TNI Robi Suryadi mengatakan, pertemuan tersebut tidak sekedar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai ruang untuk bertukar pikiran, menyerap aspirasi, dan membangun kesamaan pandangan dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan, baik itu di Kabupaten Kerom maupun secara umum di Papua. Menurutnya, Kabupaten Kerom memiliki posisi strategis karena menjadi perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Selain itu, Kerom juga memiliki potensi besar sebagai basis pangan dan wilayah pengembangan hilirisasi, sehingga keamanan dan kedamaian Kerom wajib untuk terus dijaga dengan baik.
2: Kegiatan ini saya ingin silaturahim yang jelas, ya. Kemudian yang kedua, saya lebih kepada memohon bantuan kepada para tokoh tersebut untuk mari kita sama-sama menjaga stabilitas keamanan dan mendukung program-program pemerintah. Ya, yang jelas tadi saya sampaikan kepada masyarakat tokoh-tokoh ini bahwa Kabupaten Kerom ini merupakan etalasenya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebetulan yang berbatasan langsung tadi ada 7 distrik dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Papua Nugini sendiri. Namun demikian, saya berharap tentunya walaupun kita berbatasan dengan PNG, tentunya pembangunan mari kita adakan dukung support melalui program-program pemerintah yang sudah digelontorkan ke pemerintah Kabupaten Kerom. Ada program cetak sawah rakyat, kemudian ada nanti ada program pengairan dari BWS, dan ada beberapa program lainnya yang tentunya bisa membawa Kerom ini berubah lah. Ini membuat pembangunan yang lebih baik.
1: Danrem juga menyebut keberagaman masyarakat di Kabupaten Kerom menjadi kekuatan yang harus dipelihara. Kerukunan yang terjaga dinilai menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan di daerah. Namun demikian, Danrem juga mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan seperti persoalan hak ulayat, pemalangan serta peredaran minuman keras dan juga ganja, serta provokasi dan hoaks di media sosial yang masih kerap bermunculan di tengah masyarakat. Ia meminta seluruh persoalan tersebut diselesaikan dengan mengedepankan komunikasi dan musyawarah, serta melibatkan tokoh masyarakat dan aparat keamanan. Danrem juga memberikan apresiasi kepada tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang selama ini berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas keamanan. Mereka memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan meluruskan berbagai informasi yang belum tentu benar.
2: Memang yang menjadi sedikit hambatan lah, bahwa hak ulayat, masalah-masalahan tanah dan sebagainya yang dalam rangka mendukung program pemerintah ini yang tentunya harus kita komunikasikan. Tapi saya yakin dan percaya dengan penjelasan tadi, kemudian tadi kita berdiskusi, tentunya masyarakat dan tokoh-tokoh tersebut sudah support kepada kita semuanya. Yang lainnya lebih kurangnya nanti kita diskusikan lebih lanjut teknisnya seperti apa.
1: Sementara itu, Kepala Suku Wikaya sekaligus tokoh adat Kabupaten Kerom, Herman Yoku, mengapresiasi pertemuan yang digagas oleh Danrem 172 Prajawira Yakti. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas dan sinergi antara masyarakat bersama dengan aparat keamanan, dan berharap agar kedamaian di Kabupaten Kerom dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya di Papua, khususnya wilayah yang memiliki karakteristik sebagai daerah perbatasan.
3: Suatu momen yang ditindaklanjuti Danrem karena ini membuat kita supaya bahasa solidaritas terhadap keamanan kita di daerah Kerom. Bahkan pendekatan-pendekatan lain yang harus kita ciptakan untuk melakukan pembinaan sesama kita. Wujud nyata itu kan berbagai program yang dibuat demi merubah kita punya diri, mewujud kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Tanpa keterlibatan aparat keamanan kita tidak punya apa-apa. Tapi dukungan yang dibuat oleh Danrem sangat bermanfaat untuk kita, untuk demi pengamanan, kesejahteraan masyarakat, khususnya Kerom dan umumnya Indonesia pada umumnya.
1: Apresiasi yang sama juga diungkapkan oleh Elizabeth Abar, salah satu tokoh perempuan dan juga tokoh adat di Kabupaten Kerom. Elizabeth Abar berharap TNI bisa semakin meningkatkan kedekatan dengan masyarakat, terutama melalui berbagai program teritorial. Ia juga meminta agar wilayah tapal batas dapat menjadi perhatian lebih dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat dan berharap agar nantinya anak-anak Kerom yang ingin bergabung dengan TNI bisa mendapatkan kesempatan dan perhatian khusus.
4: Pertemuan hari ini sangat istimewa untuk kami, terutama untuk kami yang adat dilibatkan dalam bagian TNI dan juga ada juga di pemerintah, di Polri, kerjasama yang baik ke depannya. Koordinasi ditingkatkan dan yang situ kalau bisa perhatikanlah anak-anak Kerom yang ingin masuk TNI diterima, jadi diprioritaskan seperti itu.
1: Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita menuju ke Kota Karang, pendengar, di mana PHBI Biak Numfor gelar tablik akbar peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Laporan Tri Rian dari RRI Biak.

0: Panitia Hari Besar Islam PHB Kabupaten Biak Nufor melaksanakan taklik akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW langsung di Masjid Agung Baitur Rahman Biak Selasa 25 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan ratusan umat muslim dan turut hadir Bupati Biak Nufor yang diwakili PLT Asisten 2 Sekda Biak Nufor Adang Umar, jajaran TNI Polri serta tamu undangan lainnya. Kegiatan itu PHB menghadirkan penceramah Ustadz Kolonel Sus Dr. Andes Haji Usman Abadi yang dalam tausiahnya menekankan pentingnya keteladanan dalam membangun generasi yang beriman, bertakwa dan berakhlak. Menurutnya keteladanan yang menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk calon pemimpin di negeri ini.
1: Untuk membentuk calon pemimpin negara baik dari paling tinggi sampai tingkat desa, yang dibutuhkan di era sekarang ini adalah keteladanan. Kita ini semua bisa lahir begini Pak karena keteladanan.
0: Sementara itu Bupati Biak Nufor dalam sambutan tertulis yang disampaikan Bupati Asisten 2 Sekda Biak Nufor Adam Umar mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak sekedar rutinitas semata, tetapi harus menjadi momentum untuk merenungkan kembali perjalanan hidup akhlak mulia dan keteladanan Rasulullah SAW.
2: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar rutinitas atau seremoni keagamaan tahunan, tetapi lebih dari itu, momentum ini harus menjadi sarana untuk merenungkan kembali perjalanan hidup, akhlak mulia serta keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Sebelumnya Ketua PHB Biak Nufor Haji Andi Firman Majadi mengatakan pelaksanaan taklik akbar menjadi momentum bagi umat muslim di Biak Nufor sekaligus mempererat silaturahmi.
3: Alhamdulillah persiapan sudah dilaksanakan oleh PHB bersama rekan-rekan tentunya, dan pada hari ini di Masjid Agung Baitur Rahman Biak sebagaimana yang kita bisa saksikan sudah persiapan sudah sangat bagus.
0: Kegiatan taklik akbar tersebut turut melibatkan BKNT Biak Nufor bersama Majelis Taklim Sekota Biak. Rangkaian kegiatan juga memberikan penampilan grup kasida dari Masjid Angkasa sebagai bagian dari menyuarakan Maulid Nabi Muhammad SAW.

0: Saudara, BMKG Wamena ingatkan warga Papua Pegunungan untuk mewaspadai puncak musim kemarau. Kembali Epifania Rean menurunkan laporannya.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wamena mengingatkan masyarakat di Papua Pegunungan untuk mewaspadai dampak musim kemarau yang saat ini memasuki periode puncak. Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armanda ketika ditemui RRI Rabu kemarin mengatakan, musim kemarau secara umum telah berlangsung sejak Mei 2026 dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus 2026 ini. Menurutnya, secara umum musim kemarau di Indonesia diperkirakan berakhir pada September hingga Oktober. Namun kondisi tersebut dapat berbeda di setiap wilayah bergantung pada dinamika cuaca dan iklim setempat. Ahmad menjelaskan sejumlah dampak yang perlu diwaspadai selama musim kemarau antara lain, kekeringan dan suhu udara yang lebih dingin pada malam hari. Kondisi udara dingin tersebut juga dapat memicu terbentuk embun beku khususnya di wilayah dataran tinggi atau kawasan puncak.
2: Baik, untuk kemarau sebenarnya kita sudah masuk dari bulan Mei kemarin, Mei Juni. Kemudian untuk puncaknya ini di sekarang, ini di bulan Juli hingga dengan Agustus. Untuk berakhirnya itu kalau secara umum untuk di Indonesia ya. Untuk di Indonesia itu kita perkirakan itu di sekitar September sampai Oktober untuk berakhirnya. Iya, puncaknya di sekitar bulan Juli Agustus. Untuk dampaknya kekeringan, kemudian juga ada udara dingin di malam hari. Kemudian juga diimbau juga yang untuk di daerah puncak itu kan seringkali terjadi embun beku. Begitu, itu karena udara dingin tadi. Karena si udaranya itu dingin, kemudian itu ada pembentukan awan sibi di atas. Untuk embun beku selama kemarau ini kita tetap berhati-hati. Untuk waktu pastinya itu kita tidak bisa prediksi.
1: Ia menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca selama musim kemarau, termasuk menghindari aktivitas pembakaran lahan secara sembarangan. Menurut Ahmad, pembakaran lahan dapat menghasilkan asap yang mengurangi jarak pandang dan berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan di wilayah Papua Pegunungan. BMKG lanjut Ahmad telah berkoordinasi dengan pihak maskapai terkait kondisi cuaca dan jarak pandang yang dapat mempengaruhi operasional penerbangan. Ahmad juga menanggapi kebiasaan sebagian masyarakat yang melakukan pembakaran dengan anggapan dapat memancing turunnya hujan. Ia menegaskan secara ilmiah tidak terdapat hubungan antara pembakaran lahan dengan upaya mendatangkan hujan.
2: Ya, untuk penerbangan sendiri kita memang akhir-akhir ini, apalagi seminggu dua minggu terakhir sudah terganggu. Yang awalnya itu kita untuk penerbangan itu dibuka di sekitar jam 8 pagi, itu di beberapa hari ini sudah dibuka sampai dengan mundur ke jam 11 pagi. Iya benar, karena kabut asap dari pembakaran itu. Iya, sudah memperingati, kita sudah koordinasi dengan maskapai.
1: Selain menghindari pembakaran lahan, masyarakat juga diminta menghemat penggunaan air bersih mengingat kondisi kemarau yang berkepanjangan. Ahmad menyarankan masyarakat memanfaatkan air hujan yang turun dengan menampung untuk kebutuhan tertentu. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi mengairi warta berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua untuk edisi hari ini. Jumat 28 Agustus 2026. Mulai kerabat kerja yang bertugas dari Kota Dingin, Lembah Balim Wamena. Saya Agustinus Pagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

4,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar setia kami dimanapun Anda berada. Masih bersama saya ya, Yogi Andriansyah, di malam hari ini yang akan menemani Anda hingga tutup siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Hadir dengan beragam informasi dan juga hiburan yang sayang untuk Anda lewatkan. Nah, mendengar, semoga di malam hari ini Anda masih diberikan kesehatan dan juga energi ya untuk menjalani beragam aktivitas yang masih Anda lakukan, khususnya Anda yang masih bekerja di malam hari ini. Semangat bekerja dan semoga kerjaan Anda dapat tuntas dengan baik. Dan untuk Anda yang tengah beristirahat di rumah, bersantai bersama keluarga, selamat beristirahat ya. Semoga terhibur dengan sajian program yang kami hadirkan di Pro 1 RRI Merauke. Nah, untuk Anda pendengar yang saat ini tengah berkendara, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Untuk Anda yang akan mengendarai roda 2 atau berkendara menggunakan motor, jangan lupa ya untuk mengenakan helm sebelum berkendara. Dan mendengar, di malam hari ini kita akan bagikan beberapa informasi ya untuk Anda dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Dan kami buka dengan satu informasi berikut ini terkait dengan PLN. Terkait dengan PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur atau PLN UIW NTT yang melakukan upaya pemulihan pasca gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, termasuk pada sektor kelistrikan. Nah, PT PLN memastikan kondisi infrastruktur listrik di Pulau Flores telah diperiksa secara menyeluruh untuk menjamin keamanan aset dan menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Pendengar, PT PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan di Pulau Flores telah menjalani asesmen pasca gempa bumi magnitudo 7,7. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan keamanan aset sekaligus menjaga keandalan sistem kelistrikan. Tim PLN memeriksa sejumlah gardu induk dan jaringan transmisi SUTT ya di Flores. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan secara visual tetapi juga melalui berbagai pengujian teknis terhadap peralatan utama ya, seperti transformator, pemutus tenaga, sistem proteksi, serta komponen pendukung lainnya. Pada jaringan transmisi, pemeriksaan mencakup kondisi pondasi dan struktur tower, konduktor, isolator, kawat tanah, jarak bebas, hingga potensi longsor di sekitar tapak tower. Tim juga melakukan penanganan terhadap sejumlah temuan teknis yang membutuhkan perhatian. Nah, untuk mempercepat asesmen tersebut, PLN membagi tim ke wilayah Flores bagian barat dan timur dengan dukungan personel dari berbagai unit PLN di Indonesia. Manajer PLN UPT Kupang, Hikmah Prasetya, menegaskan bahwa setiap aset harus dipastikan layak dan aman sebelum dilakukan normalisasi sistem. Keselamatan personel dan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat Flores menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan. Nah, pendengar, demikian tadi satu informasi pembuka ya, di mana PLN memastikan infrastruktur listrik Flores aman pasca gempa magnitudo 7,7 di NTT. Alhamdulillah ya, jika sistem infrastruktur listrik di Flores aman pasca gempa, pendengar, semoga dapat kembali berjalan normal ya. Dan buat saudara-saudara kita yang di Flores yang saat ini tengah menghadapi bencana, semoga diberikan kekuatan dan juga keselamatannya untuk mereka semua. Baik, masih akan hadir dengan informasi nasional selanjutnya, pendengar, terkait dengan peserta JKN dapat layanan tanpa biaya tambahan. Nah, seperti apa informasinya?
kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini ya. Satu lagu untuk Anda dari BIP sampai nanti. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di Pro 1 RR Merauke. Okay.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
2: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
2: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
2: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu, Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Mari mendengar, kita beralih ke informasi seputar layanan kesehatan. BPJS Kesehatan kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN memperoleh pelayanan sesuai standar sekaligus mendapatkan perlindungan dari beban biaya pengobatan yang menjadi tanggungan program. Nah, berikut informasi lengkapnya pendengar. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito memastikan peserta JKN mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar serta perlindungan finansial selama layanan tersebut menjadi tanggungan program JKN. Hal itu disampaikan saat kunjungan ke RSBP Batam, Kepulauan Riau pada Jumat 28 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Prihati berdialog langsung dengan 5 pasien dari berbagai segmen kepesertaan JKN untuk mengetahui pengalaman mereka terkait kemudahan, kecepatan pelayanan hingga potensi diskriminasi. Dari dialog tersebut, seluruh pasien yang di

Nah, pendekatan ini diharapkan membuat pelayanan kesehatan semakin berkualitas, tepat sasaran, dan tetap memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat. Nah, mendengar ini salah satu informasi yang sangat menarik ya, terkait dengan perbaikan layanan kesehatan atau JKN, program tanggungan JKN BPJS Kesehatan ke depannya, di mana sebelumnya penilaian atau keberhasilan layanan dilihat dari volumenya atau seberapa banyaknya. Nah, ke depan bakal dievaluasi ya dengan melihat kualitasnya. Dan hal ini salah satu informasi yang positif ya dari BPJS Kesehatan, pendengar. Oke, baik pendengar, demikian tadi informasi terkait dengan BPJS Kesehatan mengungkapkan bahwa peserta JKN mendapatkan layanan tanpa biaya tambahan. Nah, pendengar, saat ini sudah pukul 20 ya di waktu Indonesia Timur. Kita rehat sejenak dengan ragam informasinya. Karena sesaat lagi kami akan hadirkan di ruang dengar Anda paket drama radio untuk edisi hari ini di hari Jumat 28 Agustus 2026 dengan judul Tarian Hati. Nah, paket drama radio edisi hari ini produksi dari RRI Singaraja. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

Pilihan boleh berbeda, namun tujuannya tetaplah sama. Seperti halnya kisah satu ini. Bagaimana persahabatan tiga remaja cantik dalam menentukan pilihannya?

0: lolos ah Bu. Ikut lomba nari Bali terus. Pokoknya tahun ini Praba mau ikut lomba cover dance K-pop. Titik.
1: Gak cantik. Menari Bali kan bagus untuk kesehatan sayang. Ya sambil menari, sambil olahraga dan masih banyak loh manfaat lainnya. Apalagi ini salah satu permintaan almarhum bapakmu sayang. Agar kelak kamu bisa meneruskan warisan sanggar tari ini.
0: Tapi Bu, Praba itu pengennya seperti teman-teman yang lain. Bisa keren dan kece saat ngedance. Terus juga ya, mereka itu punya kesempatan bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri, Bu.
1: Berarti kamu ingin bisa tampil di luar seperti mereka?
0: Iya, Bu.
1: Nah, kalau itu alasanmu, ikuti saran ibu. Ibu jamin, kamu pasti bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri.
0: Hah? Yang benar, Bu? Ibu nggak bohong nih?
1: Enggak, nak. Ibu janji.

0: Abah, kamu nggak jadi nih ikut gabung sama kami. Lomba dance cover K-pop udah bulan depan loh.
1: Iya loh, Praba. Kita itu harus sudah mulai latihan formasi. Kalau kamu nggak kasih kepastian, ya nggak usah ikut deh.
2: Iya, maaf ya guys. Aku kayaknya nggak bisa ikut deh. Soalnya bulan depan aku ada lomba tari condong. Sorry ya.
0: Ih, hari gini kamu masih aja kolot. Lomba tari Bali itu palingan mentok di Bali aja. Terus kalaupun juara, ya paling hadiahnya cuma sedikit. Ya kan, Lia?
1: Hah, ya iyalah, Sri. Zaman udah modern kayak gini, masih aja suka nari. Gak gaul banget, ah. Gak bonafit.
2: Heh, kalian kok...

mau ikut lomba dance, ya udah ikut aja. Gak usah jelek-jelekin lomba tari Bali. Lagian ya, aku yang ikut lomba, kok kalian yang repot? Hah? Dasar mereka sok gaul. Apain sih ngatain tari tradisional tuh gak bonafit? Awas aja ya, akan kubuktikan ke mereka kalau aku bisa tampil lebih keren dan sukses.

0: Keledetong. Nah, agemnya yang benar ya. Tahan agem. Nget. Ulap-ulap. Seledetong. Nah, ini baru benar.
1: Aduh, Bu. Capek Prabha. Banget sih, Bu. Badan Prabha rasanya remuk banget deh.
0: Nah, Ibu kasih satu rahasia agar gerakan tarimu bisa lebih luas ya, namun tetap memiliki power yang kuat dan penampilan yang benar-benar memukau.
1: Emang apaan sih, Bu? Harus minum ramuan khusus atau ada mantra-mantra gitu sebelum menari?
0: Bukan itu, Nak. Kalau itu sih hoax itu, sayang. Dengar ya, anak ibu paling cantik dan gemesin, menari itu tidak hanya sekedar bergerak mengikuti alunan musik ya, tidak hanya sekedar hafal gerakan saja, tapi lebih dari itu, Nak. Cobalah mulai dari sekarang. Sebelum menarikan tarian tradisional yang ibu ajarkan, kamu

0: Prabu selalu egois ya. Ternyata tarian Prabu masih belum layak ya.
1: Bukan tidak layak sayang, hanya kamu masih menari sebatas tampil saja. Nah, sekarang coba perhatikan kata-kata ibu tadi. Astungkare, pasti tarianmu lebih indah.

0: Ya, grup kita cuma jadi juara harapan nih. Ngeselin banget sih. Iya ya, padahal kan gerakan kita lebih mantap dan kompak. Apaan sih jurinya? Resep banget.
1: Sabar teman-teman. Penilaian juri nggak pernah salah. Pasti ada alasan yang mungkin kenapa grup lain yang jadi juara.
0: Is, apaan sih Prabu? Kami itu pengennya juara satu, bukan harapan satu.
2: Ya, nggak bisa deh tampil ke Korea. Padahal aku sudah latihan keras loh ini.
1: Coba aja di lomba selanjutnya deh guys. Siapa tahu kalian bisa menang.
0: Tapi makasih lo ya, kamu udah mau datang nonton kami lomba.
2: Iya lo Praba, cuman kamu yang gak ikut. Rela berdiri 4 jam cuman untuk menonton kami lomba.
1: Ah, kalian ngomong apa sih? Walaupun ya, hobi dan pilihan kita berbeda, kan harus tetap saling support karena kita teman.
0: Oh iya, kamu kapan lomba tari condongnya?
2: Iya, kapan lombanya? Kami pasti datang buat kasih support juga.
1: Lombanya itu 3 hari lagi di Gedung Kesenian Singaraja. Awas ya kalau kalian gak datang.

0: kalian semangat sekali. Terima kasih ya sudah datang dan memberi semangat Praba.
1: Ah, Tante, Praba kan teman kita juga. Walaupun sempat berselisih paham, tapi kami tetap saling support kok.
2: Iya, Tante, penampilan Praba tadi sangat indah. Tidak terasa kami menangis dibuatnya. Benar-benar tarian yang cantik.
3: Baiklah, kini saatnya saya akan membacakan penilaian dari Dewan Juri. Untuk juara ketiga dengan nilai 1562 diraih oleh nomor undi 9 atas nama Devika. Juara kedua dengan nilai 1650 diraih oleh nomor undi 20 atas nama Diandra. Sebagai juara pertama dengan nilai 1975, hampir mencapai nilai sempurna, diraih oleh nomor undi 44 atas nama Praba. Jadi yang berhak berangkat ke Jepang sebagai duta tari Bali adalah Praba Lestari. Yeay!

Implementasi yang nyata bagi generasi muda, penerus bangsa, tidak hanya sebatas kata-kata teori saja. Namun, dari hal kecil yang dilakukan, mampu membuktikan bahwa rasa cinta tanah air terus dipupuk dan dipertahankan. Tarian Hati, drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Singaraja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!

Toki malam ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Toki malam ini.

kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia, asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat, izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Masih bersama kami dalam rangkaian informasi Merauke malam ini, dan kita lanjutkan dengan informasi nasional pendengar. Dan informasi ini terkait dengan ekonomi kreatif, khususnya terkait hak cipta lagu dan pembayaran royalti. Persoalan penghimpunan royalti saat ini masih menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan hak ekonomi para pencipta dan musisi. Berikut informasi lengkapnya. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengunjungi Sekretariat Karya Cipta Indonesia atau KCI di Jakarta Selatan dan berdialog mengenai persoalan yang dihadapi organisasi tersebut sebagai Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK. Salah satu persoalan yang dibahas adalah pembayaran royalti. KCI menyebut saat ini baru sekitar 25% pembayaran royalti dari pengguna yang dapat dihimpun untuk kemudian diberikan kepada para pencipta lagu. Padahal nilai royalti yang seharusnya diterima pencipta dapat mencapai ratusan miliar rupiah jika seluruh kewajiban dibayarkan. Viva Yoga menilai KCI perlu mendapat dukungan dan melakukan revitalisasi agar mampu mengikuti perkembangan zaman serta semakin optimal melindungi hak ekonomi para pencipta. Ia juga menyatakan masih terdapat hak cipta dan hak terkait yang belum sepenuhnya terpenuhi. Viva Yoga berencana berkoordinasi dengan pihak yang membidangi hak cipta dan royalti serta mendorong komunikasi KCI dengan DPR terkait penyempurnaan regulasi hak cipta. Selain itu, KCI juga diharapkan memperbarui dan memperkuat data agar besaran hak royalti yang menjadi hak para pencipta dapat diketahui secara lebih jelas dan juga akurat. Nah, mendengar itu tadi satu informasi di mana Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengunjungi Sekretariat Karya Cipta Indonesia atau KCI di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai persoalan yang dihadapi KCI sebagai Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK. Nah, salah satunya terkait dengan royalti. Webinar selanjutnya kita akan beralih ke informasi daerah ya, informasi yang berasal dari Papua Selatan tentunya. Nah, seperti apa informasi lengkapnya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, akan kami update-kan setelah jeda berikut ini.

Benar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Masih dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Setelah dari informasi nasional pendengar, kita beralih ke informasi daerah. Dan informasi berikut ini berasal dari Merauke. Pendengar, pengamanan menjadi perhatian penting ya dalam setiap proses pengosongan lahan, terlebih lagi ketika kegiatan tersebut berlangsung di tengah kawasan masyarakat. Nah, di Merauke, aparat gabungan dikerahkan untuk memastikan proses pengosongan tanah di kawasan Mandala Spadim berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan. Sebanyak sekitar 70 personel gabungan Polres Merauke dan Brimob Batalion B Merauke dikerahkan untuk mengamankan kegiatan pengosongan sebidang tanah di Jalan Raya Mandala Spadim, Distrik Merauke, Papua Selatan pada Kamis 27 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan berlangsung sejak pukul 8 hingga 17 waktu Indonesia Timur dan dipimpin AKP Tarto sebagai ketua tim pengamanan. Personel ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk mengantisipasi gangguan maupun potensi gesekan selama proses berlangsung. Aparat mengimbau seluruh pihak yang berada di lokasi untuk menjaga ketertiban, mengedepankan komunikasi, serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Hingga proses pengosongan selesai, situasi di sekitar Jalan Raya Mandala Spadim dilaporkan aman, tertib, dan kondusif tanpa insiden berarti. Personel kemudian ditarik secara bertahap setelah lokasi dinyatakan steril. Nah, mendengar itu tadi satu informasi terkait dengan pengamanan pengosongan tanah di Merauke yang berlangsung kondusif. Masih ada satu informasi terakhir untuk Anda pendengar, jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan informasi nanti yang akan kami updatekan untuk Anda terkait dengan sang juara Asian Games cabur atletik, Frederikus Mahuse, yang tutup usia.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

Mari mendengar kabar duka datang dari dunia olahraga Papua Selatan. Sosok yang pernah mengharumkan nama Papua dan Indonesia melalui cabang olahraga atletik telah berpulang. Ia adalah Frederikus Mahuse, atlet lempar lembing nasional yang menorehkan berbagai prestasi hingga tingkat internasional. Berikut informasi lengkapnya. Dunia olahraga Papua Selatan dan Indonesia berduka atas meninggalnya Frederikus Mahuse, mantan atlet lempar lembing nasional era 1980-an hingga 1990-an. Frederikus dikenal pernah membawa nama Papua dan Indonesia ke ajang olahraga internasional termasuk SEA Games dan berhasil meraih medali emas. Frederikus lahir di Kampung Domandi, Distrik Malin, Papua Selatan. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di SD YPPK Domandi, ia melanjutkan pendidikan di Merauke sekaligus mengembangkan kemampuannya di cabang olahraga atletik. Dari sana ia berhasil menorehkan sejumlah prestasi di tingkat regional hingga internasional. Frederikus Mahuse meninggal dunia pada Selasa 25 Agustus 2026 pada pukul 20.15 waktu Indonesia Timur di kediamannya di Jalan Brawijaya Merauke. Ketua PASI Papua Selatan, Timotius Sukaindiken, mengenang Frederikus sebagai sosok rendah hati dan pelatih yang berdedikasi. Setelah masa aktifnya sebagai atlet, Frederikus tetap berkontribusi dalam pembinaan atlet termasuk menjadi pelatih atletik pada PON 2024 dan mempersiapkan atlet Papua Selatan menghadapi PRAPON serta PON 22 di NTT dan NTB. Kepergian Frederikus dinilai bukan hanya kehilangan bagi dunia atletik tetapi juga kehilangan seorang inspirator bagi generasi muda Papua. Jasa, prestasi, dan semangatnya diharapkan terus menjadi motivasi bagi anak-anak Papua khususnya untuk berprestasi dan mengharumkan nama daerah serta Indonesia. Nah,

0: termasuk Bapak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Bapak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sondinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria, mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satu tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini setelah kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Miliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis NBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi

0: Presiden Prabowo Subianto, diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Rian Wiyarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Brin Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRTV 3 Trisnudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa yang disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
3: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
2: Sementara itu, Afi, salah satu peserta Muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang Muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda Muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
4: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Banyak pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
2: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ana Kusuma melaporkan.
1: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
5: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
6: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
5: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
7: Menurut saya bagus, kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemayan garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
5: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Saparudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
9: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intek di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Impas Kuning, Selat Panjang sama di Parit Mayor itu 2050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
8: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
10: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di mobil itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
8: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
11: Masyarakat untuk ini kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
12: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasih menggelar salat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasih. Salat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
11: masyarakat untuk itu kita melaksanakan salat istisqa bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua, karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHF. Dan mudah-mudahan dengan salat istisqa ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita, dan PT AHF bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
13: Sementara itu, Direktur Utama Pembenar Malsin Zulbadi mengungkapkan, kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pembenar Malsin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
14: Kondisi saat ini, untuk intake Sungai Biru, itu sudah 24 jam, itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya, kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam, intake Sungai Biru yang kapasitasnya 600 liter per detik, itu tidak bisa kita produksi, karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi, Pak.
11: Saat ini penanganannya seperti apa, Pak?
14: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Seperempatnya. Terus seperempat, terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2, baru itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
13: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, Pembenar Malsih juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Irma Muhammad melaporkan.
15: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak.
17: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 800 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Dia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
20: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahim, ya, kita hanya sehat saja, tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN, ini yang kita sukai.
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPRRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
21: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Bagaimana nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
19: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang Lomba Lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami dapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa di antaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
0: Bahkan di Polri kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Jakarta dari Pemda DKI.
22: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib dan juga termasuk diantaranya adalah respek mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nila Billy Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Eh, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam Ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, saat ini Anda sedang bersama kami ya dalam ruang rindu bersama Pro 1 RRI Merauke tentunya. Untuk Anda yang mendengarkan melalui radio di 94,8 MHz. Dan juga untuk Anda pendengar yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website rri.co.id ya. Dan malam hari ini tentunya masih bersama saya Yogi Andriansyah. Selamat malam semua seluruh pendengar setia kami di malam hari ini. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dan di playlist sudah kami sediakan 10 lagu ya pendengar yang dapat Anda request tentunya melalui jalur telepon di 0971-333-0745. Dan 10 lagu Indonesia ini, yang pertama ada dari Kus Plus dengan Andai Kau Datang, kemudian dari Pace Pondak, Demi Kau dan Si Buah Hati. Kemudian ada juga Ebit GAD dengan Episode Cinta Yang Hilang. Dilanjutkan dengan Kus Plus dengan Hidup Yang Sepi. Selanjutnya ada dari Glenn Fredly dengan Sepanjang Jalan Kenangan. Selanjutnya ada dari Noah dengan Sendiri Lagi. Kemudian juga ada Sheila on 7 ya dengan Ambilkan Bulan. Kemudian ada juga dari Firza dengan Aku Lelakimu. Kemudian selanjutnya ada Vidi Aldiano pendengar dengan Nuansa Bening. Yang terakhir ada dari Marsanda dengan Kisah Kasih di Sekolah. Nah itu tadi 10 lagu yang dapat Anda request mendengar di line telepon kami tentunya 0971-333-0745. Silakan bergabung. Sapaan salamnya juga bisa ya dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Baik, sembari menanti ada yang bergabung, kami informasikan ya untuk Anda terkhususnya yang saat ini berdomisili di Kabupaten Merauke, di mana LPP RRI Merauke kembali memberikan wadah bagi talenta muda di Kabupaten Merauke melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Nah, pendaftaran resmi sudah dibuka ya dari tanggal 3 Agustus kemarin hingga nanti di 30 Agustus 2026. Dan ajang ini terbuka ya bagi seluruh warga negara Indonesia atau WNI yang minimal berusia 16-26 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Calon peserta wajib untuk menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa atau akte kelahiran, dan juga memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final. Serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Nah, bagi Anda yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan secara online ya melalui laman https://2/2bintangradio.rri.id atau dapat memindai kode QR resminya di laman Instagram RRI Merauke ya. Atau bagi Anda yang masih bingung bisa datang langsung ke kantor LPP RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Nah, sebagai bagian dari tahapan seleksi pendengar, peserta diwajibkan membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan juga TikTok. Nah, video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dan berpakaian sopan tentunya. Diawali dengan perkenalan singkat, kemudian penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Jangan lupa juga untuk menambahkan tagar Bintang Radio 26 Merauke, serta menandai atau men-tag akun media sosial RRI Merauke dan juga Bintang Radio ya, baik itu Instagram maupun TikTok. Nah, untuk akun Instagram dan TikToknya juga diwajibkan ya untuk mengikutinya. Untuk akun Instagram RRI Merauke di @rri_merauke dan @bintangradio.id. Nah, untuk akun TikToknya di @rri_merauke dan @bintangradio.id.
Nah, mendengar itu tadi sekilas informasi ya untuk Anda yang memiliki bakat di bidang tarik suara, di mana LPPR RRI Merauke kembali memberikan wadah bagi talenta muda melalui ajang Bintang Radio 2026. Nah, jangan lewatkan ya mendengar, tersisa 2 hari lagi pendaftaran. Baik, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami informasikan kembali saat ini Anda sedang bersama kami di Pro 1 RRI Merauke ya, dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan telah kami siapkan 10 lagu yang dapat Anda request di kesempatan malam hari ini di edisi Ruang Rindu di hari Jumat 28 Agustus 2026. Nah, untuk lagu yang pertama ada dari Kus Plus dengan judul lagunya Andaikan Kau Datang. Kemudian dari Pace Pondak dengan judul lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati. Kemudian ada juga Ebit Giade dengan judul lagunya Episode Cinta Yang Hilang. Kemudian selanjutnya ada dari Kus Plus dengan judul lagunya Hidup Yang Sepi. Dilanjutkan dari Glenn Fredly dengan judul lagunya Sepanjang Jalan Kenangan. Kemudian dari Noah dengan judul lagunya Sendiri Lagi. Kemudian ada dari Shalan Seven juga dengan judul lagunya Ambilkan Bulan. Kemudian ada dari Firza dengan judul lagunya Aku Lelakimu. Selanjutnya ada dari Vidi Aliano dengan judul lagunya Nuansa Bening. Dan yang terakhir ada dari Marshanda ya dengan judul lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Nah, silakan hubungi kami di 0971-333-0745 untuk requestan lagunya. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan ya melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Baik, sembari menanti penelpon, kita dengarkan dulu ya satu lagu berikut ini dengan judul Bisikan Hati dari Andin. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Thank you.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urat, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Wirauke dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan masih ada 10 lagu yang dapat Anda request. Silakan bergabung di 0971 333 0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852 751 2433. 10 lagu Indonesia yang dapat Anda request pada kesempatan kali ini atau di edisi malam hari ini di hari Jumat ya, di 28 Agustus 2026, yaitu yang pertama ada lagu dari Kus Plus Pendengar dengan judulnya Andaikan Kau Datang, kemudian dilanjutkan dengan Pace Pondang dengan judul lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati, kemudian dari Ebit GAD dengan judul lagunya Episode Cinta Yang Hilang, kemudian dari Kus Plus dengan judul lagunya Hidup Yang Sepi, kemudian lagu kelima dari Glenn Fredly dengan judul lagunya Sepanjang Jalan Kenangan, kemudian selanjutnya dari Noah dengan judul lagunya Sendiri Lagi, kemudian dari Sela on Seven dengan judul lagunya Ambilkan Bulan, kemudian dari Firza dengan judulnya Aku Lelakimu, kemudian dari Vidial Diano dengan judul lagunya Nuansa Bening, dan yang terakhir dari Marsanda dengan judul lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bang Yogi ya?
0: Iya, halo, selamat malam Ibu Natalia ya.
1: Benar sekali Bang Yogi.
0: Gimana? Apa kabar Bang Yogi? Kabarnya baik juga Bunda. Ibu Natalia kabarnya baik ya?
1: Iya, baik juga.
0: Oh iya, Amer, oke, cuaca masih panas.
1: Masih selangit kita ya Bang Yogi ya.
0: Kemarin sempat mendung tapi enggak hujan, cuma gerimis
1: mendung tak,
0: rintik kecil aja.
1: Mendung tak berarti hujan.
0: Benar
1: kan?
0: Sekali. Masih di Palu Ibu?
1: Masih Bang Yogi, nanti enggak lama lagi pasti awal bulan saya sudah balik.
0: Oh, sudah balik ya. Oke. Ada 10 lagu tadi Bunda Natalia mau yang mana?
1: Iya, saya sudah sempat, saya suka Demi Kau dan Si Buah Hati aja.
0: Demi
1: Kau dan Si Buah Hati.
0: Oh iya, dari Pace Pondak ya?
1: Pace, iya.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa nih?
1: Salamnya enggak terbatas ya, Bang Yogi?
0: Ya, enggak dibatasi dong.
1: Iya, salam pertama Ibu Utri, Pak Freddy ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Ada Bang Cut ya, Ibu Maslia, Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni, Pak Hasan Lalo ya. Ada juga Central Sweet, Putra Marunin, Putra Tamir, Putra Belgia, Mama Nambe, Mama Ines, Mama Roni, Ibu Siti, Bunda Ima, Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, ada Kakak Puja juga, ada Bang Lai Putra Tengah, ada Pak Benny Joe juga, ada Bang Klip, ada Ibu Ani Kota Mabagu bersama Ibu Ellen di Manado. Pokoknya dirangkul aja ya Bang Yogi dari Asam Pesetan Peter kecuali. Okay. Bang Yogi tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Yang ada di rumah.
0: Amin, terima kasih
1: pulangnya
0: banyak.
1: Pulangnya sebentar, hati-hati ya Bang Yogi. Siap, tiba di rumah. Dengan amin, selamat dan sejahtera. Makasih Bang Yogi, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bu Natalia sudah bergabung ya dari Palu di malam hari ini. Doa terbaik ya buat Ibu Natalia beserta keluarga dimanapun berada. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan hubungi di 0971 333 0745. Masih ada 9 lagu lagi untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Apa kabar Bang Yogi?
0: Selamat malam, kabarnya baik. Dari mana ini?
2: Malam ini nih, nelpon pertama dengan yang kedua ini Palu yang dominasi.
0: Oh, Palu juga ini ya. Gimana kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah sehat, masih seperti yang dulu.
0: Baik-baik saja, sehat, alhamdulillah. Gimana lagunya ini, mau yang mana? Bang Bintang kah?
2: Iya, betul iya kan? Sekali. Ah,
0: udah lama nih gak dengar suara Bang Bintang.
2: Ini yang di listnya ini lagu apa semua? Belum habis selesai disebut tadi.
0: Oh, lagu Indonesia
2: tadi. Indonesia ya?
0: Iya, masih ada dari Kus Plus dengan judul lagunya Andaikan Kau Datang. Kemudian dari Ebit GAD Bang dengan Episode Cinta Yang Hilang, kemudian dari Glenn Fredly Sepanjang Jalan Kenangan, kemudian dari Noah dengan lagunya yang berjudul Sendiri Lagi, kemudian dari Sheila on Seven dengan Ambilkan Bulan, kemudian dari Firza dengan Aku Lelakimu, kemudian dari Vidi Aldiano dengan lagunya yang berjudul Nuansa Bening, yang terakhir dari Marsanda Bang dengan Kisah Kasih di Sekolah.
2: Aduh, Kisah Kasih di Sekolah itu ingat waktu sekolah lagi itu.
0: Sekarang oh,
2: lagunya
0: ini sekolah, aja,
2: lagunya siapa? Noah saja, Noah.
0: Noah saja ya, Sendiri yeah. Lagi. Oke, mau yeah. diputarkan untuk siapa nih Bang Bintang?
2: Buat Ibu Natali tadi ya. Selamat malam, ada Pak Freddy Butri juga, Pak Norki, Pak Bernard, Pak John, Bunda Imo, Bang Luhut, Bang Cut, di Aceh sana ya. Siapa lagi? Pokoknya, Ibu Wiga juga, semua lah. Pokoknya kopi saja, salamnya kopi saja sama Ibu Natalia tadi.
0: Oke.
2: Iya, Ibu Farida juga di Palu ya. Oke. Buat Bang Yogi terima kasih, selamat bertugas kembali, monggo dilanjut.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang Bintang sudah bergabung dari Palu juga. Dua penelpon ini dari Palu, memang luar biasa ya Palu ini, jadi dua orang pertama yang bergabung. Untuk Anda dari daerah lain kami tunggu ya, jangan ketinggalan. Oke, kita dengarkan dulu ya pendengar dua lagu yang sudah di request oleh Ibu Natalia dan juga Bang Bintang Pratama. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RR Merauke tentunya.

0: Malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, selamat malam. Yogi. Selamat malam juga. Dari mana ini?
1: Dari Fakfak.
0: Dari Fakfak, Bang Putra Tengah. Bagaimana kabarnya malam hari ini, Bang?
1: Kabarnya alhamdulillah puji Tuhan.
0: Alhamdulillah puji Tuhan. Gimana cuaca di Fakfak, Bang?
1: Kalau cuaca masih belum juga terlalu berubah karena tadi juga ada sempat gerimis.
0: Tapi sempat gerimis,
1: mudah-mudahan iya. Mudah-mudahan besok apa malam
0: hujan.
1: Kalau ada hujan ya lumayan.
0: Lumayan, oke. Masih ada 8 lagu nih, Bang Putra, mau yang mana?
1: Baru monitor.
0: Masih ada lagu dari Kus Plus nih, Bang, dengan Andaikan Kau Datang. Kemudian ada juga dari Ebit GAD dengan Episode Cinta Yang Hilang. Kemudian dari Rosa, Bang, dengan lagunya yang berjudul Sakura. Kemudian dari Glenn Fredly dengan judul lagunya Sepanjang Jalan Kenangan. Kemudian dari Sheila on Seven dengan judul lagunya Ambilkan Bulan. Kemudian dari Firza dengan judul lagunya Aku Lelakimu. Kemudian ada dari Vidi Aldiano, Bang, dengan judul lagunya Nuansa Bening. Dan yang terakhir dari Marsanda dengan judul lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Bang Putra, mau yang mana?
1: Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Sepanjang Jalan Kenangan, Glenn Fredly. Oke, mau diputarkan untuk siapa ini, Bang Putra?
1: Oke, untuk terutama Bang Yogi yang lagi tugas.
0: Baik, terima kasih banyak.
1: Semoga sehat selalu. Oke, okay, ada Bunda Natalia juga, ada Ibu Ani di Manado, ada Bang Tajudin juga, ada Ahmad Irwan juga, ada Ibu Ani di Pemakasan, ada Bang Widi di Tokyo, ada juga Bintang Pratama, ada Mas Lia juga di Parigi Motong, ada Bang Luhut, penulis utara sana, Pak Freddy dan Ibu Tri juga, selamat malam, dan juga ada Bang Yunus di Buton, yang di bawah-bawah, Ibu Farida, Pak Nasrun, udah semua-semua saya ya, tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Terhibur juga, salam kompak selalu.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Memori lewat lagu.
0: Terima kasih banyak Bang Putra Tengah yang sudah bergabung dari Fak-Fak di malam hari ini. Doa terbaik ya buat Bang Putra beserta keluarga dimanapun berada ya. Terima kasih banyak. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bung Ari.
0: Bung Yogi.
2: Oh, Bung Yogi.
0: Dari
2: selamat
0: Parigi.
2: Malam, selamat jumpa malam. Kembali.
0: Dari Parigi?
2: Iya.
0: Oke, Ibu Mas Lia ya, gimana kabarnya?
2: Bunda Ima.
0: Oh, Bunda Ima.
2: Bung Yogi.
0: Bunda Ima, aduh, salah ini. Gimana kabarnya nih Bunda Ima?
2: Kabarnya baik, Bung Yogi, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
2: Bung Yogi di sana dalam tugas aktivitasnya, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Dan salam sehat ya.
0: Amin, amin. Semoga kembali ya ke Bunda Ima ya.
2: Iya, terima kasih. Oke. Atas doanya yang sama.
0: Amin. Gimana lagunya, mau yang mana di Bunda Ima?
2: Lagunya mungkin lagu lama boleh ya, The Mercies.
0: Oh, ini sudah disiapkan nih, Bunda.
2: Oh, sorry. Oke.
0: Ada lagu dari Kus Plus, Andaikan Kau Datang. Kemudian dari Ebit GAD, Episode Cinta Yang Hilang. Kemudian dari Rosa dengan Sakura, judul lagunya. Terus dari Sheila on Seven dengan judul lagunya Ambilkan Bulan. Kemudian dari Firza dengan judul lagunya Aku Lelakimu. Kemudian dari Vidi Aldiano dengan judul lagunya Nuansa Bening. Dan yang terakhir dari Marsanda nih dengan Kisah Kasih di Sekolah. Bunda Ima, mau yang mana?
2: Andai Kau Datang Lagi.
0: Andai Kau Datang Lagi.
2: Iya, okay. Bunda mengharapkan supaya datang lagi atau kembali lagi.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa ini?
2: Ya, salam pertama tentunya buat Bung Yogi bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Terus buat teman-teman semua saja ya, tanpa disebut satu persatu, yang sudah gabung, yang sudah menyapa Bunda, terima kasih. Yang belum menyapa juga, yang belum bergabung juga, Selamat malam, semoga sehat selalu di sana. Amin. Buat semua-semua saja ya, tanpa terkecuali ya. Mm-hmm. Selamat malam semua, salam sehat dan Tuhan memberkati. Buat Amin. Bung Yogi, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih banyak ya Bunda Ima sudah bergabung di malam hari ini. Aduh, terbaik ya buat Bunda Ima beserta keluarga dimanapun berada. Oke, baik pendengar, kita dengarkan dulu ya dua lagu requestan dari Bunda Ima dan juga Bang Putra Tengah yang tadi telah bergabung bersama kami tentunya di Pro 1 RR Merauke ya. Dan ada satu pesan yang masuk melalui WhatsApp kami. Dari Kakak Puja, selamat malam untuk Abang Bintang dan semuanya. Kalau sempat bisa play Jamrut kah? Selamat ulang tahun ke spesial untuk diri sendiri yang hari ini bahagia. Terima kasih banyak Yogi by Puja. Oh, terima kasih banyak Kakak Puja, selamat ulang tahun ya. Doa terbaik, semoga sukses panjang umur buat Kakak Puja. Dan ada WhatsApp juga yang masuk dari Ibu Natalia. Salam balik buat Bang Bintang Pratama by Bunda Natalia. Baik, terima kasih banyak. Kita dengarkan dulu ya dua lagu berikut ini. Requestan dari Bang Putra Tengah dan juga Bunda Ima. Selamat mendengarkan, semoga terhibur, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 RR Merauke.

Baik pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk edisi hari ini di hari Jumat 28 Agustus 2026. Sebelum kami akhiri, kami ucapkan terlebih dahulu ya, terima kasih banyak untuk Anda yang telah bergabung bersama kami melalui jalur telepon. Tadi ada Ibu Natalia di Palu, Bang Bintang Pratama di Palu juga, Bang Putra Tengah di Fak-Fak, Bunda Ima di Maumere. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri untuk bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Merauke melalui jalur telepon dan juga telah request lagu dan menyapa ataupun kirim salam ya. Terima kasih banyak. Dan untuk Anda yang belum berkesempatan untuk bergabung di malam hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak juga telah mendengarkan siaran kami tentunya. Dan kami menunggu Anda untuk bergabung di lain kesempatan. Dan kami ucapkan juga yang sudah bergabung melalui WhatsApp kami, tadi ada Ibu Natalia yang kembali menyampaikan salaman baliknya untuk Bang Putra, dan juga ada Kakak Puja yang bergabung melalui WhatsApp dengan kabar ulang tahunnya di hari ini. Terima kasih banyak ya Kakak Puja, panjang umur, sehat selalu, doa terbaik untuk Kakak Puja beserta keluarga dimanapun berada. Oke, demikian saja benar kebersamaan kita di malam hari ini. Dan akan kami tutup dengan satu lagu dari Jamrud dengan lagunya yang berjudul Selamat Ulang Tahun. Nah, lagu ini khusus untuk Kakak Puja ya, yang hari ini ulang tahun di tanggal 28 Agustus 2026 ini. Selamat malam mendengar dan sampai jumpa kembali ya di Ruang Rindu edisi berikutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara

0: Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Pringer, Anda masih setia bersama kami di pukul 23 lewat 8 menit ini di waktu Indonesia Timur ya. Dan bagi Anda yang saat ini tengah beristirahat, selamat beristirahat. Semoga lelah Anda terbayarkan ya dengan istirahat di malam hari ini, dan juga diberikan kekuatan untuk menjalani aktivitas Anda di esok hari. Nah, untuk Anda yang malam hari ini masih dengan aktivitasnya, selamat beraktivitas. Semoga segala urusan ataupun kerjaan Anda di malam hari ini dapat tuntas dan dapat kembali ke rumah beristirahat secepatnya. Nah, untuk Anda yang pada malam hari ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Selamat sampai tujuan untuk Anda. Jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Baik, pendengar, selama kurang lebih 50 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu dan juga kisah-kisah inspirasi untuk Anda. Selamat mendengarkan. Dan saya juga pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Namun saya tidak akan kemana-mana, tetap menemani Anda dengan memutarkan lagu-lagu dan juga kisah-kisah inspirasi. Baik, demikian saja pendengar. Saya Yuki Andriansyah. Selamat beristirahat dan selamat menjalankan aktivitas Anda. Dan sampai jumpa kembali ya di esok siang di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Demikian saja, selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana ya, kami masih akan menemani Anda hingga tutup siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat beristirahat.

Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Sejak kecil Jordan memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga kesukaannya adalah bola basket. Saat baru duduk di bangku SMA, Jordan pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi masuk tim basket sekolahnya. Alasan utama pada saat itu adalah karena badannya yang terlalu pendek. Selain itu, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan basket. Jordan sangat sedih mendengarkan hal tersebut, tapi ia tidak menyerah. Ia tetap berlatih dengan giat setiap hari di rumahnya. Tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. 2 tahun berikutnya, ia kembali mengikuti seleksi tim sekolahnya dan diterima. Meski sudah diterima dalam timnya, ia tidak langsung puas dan bermalas-malasan. Ia tetap rajin berlatih, bahkan ia sering pulang terlambat karena latihan tambahannya. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada games pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Ia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game, dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama. Sejak saat itu, karir basketnya terus menanjak. Ia bergabung dengan tim Universitas Carolina Utara dan memenangkan beberapa kompetisi pada tahun 1983 dan 1984. Kemudian ia mendapat kontrak dan bergabung dengan tim Chicago Bulls pada tahun 1984. Karir Jordan di dunia basket profesional NBA sangat gemilang. Ia mengantarkan timnya menjadi juara sebanyak 6 kali, 5 kali menjadi MVP di sepanjang musim, dan 14 kali masuk ke dalam NBA All-Stars. Cerita inspiratif singkat ini diangkat dari kisah kehidupan nyata Michael Jordan, yang mengajarkan sifat tentang pantang menyerah. Bagi Jordan, kesalahan dan kekalahan tidak menjadi masalah. Tidak berani mencoba adalah kegagalan sesungguhnya.

Jangan pernah menganggap belajar sebagai tugas, tetapi anggaplah sebagai kesempatan berharga untuk mempelajari sesuatu, kata Albert Einstein.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Pasir butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Seperti apa kita dilahirkan adalah takdir. Seperti apa kita bertumbuh adalah proses. Seperti apa kita di hari tua adalah keputusan di masa muda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Percaya pada dirimu sendiri. Di tengah dunia yang penuh keraguan dan opini orang lain, hal paling penting adalah percaya pada dirimu sendiri. Jika kamu tidak yakin dengan kemampuanmu, siapa lagi yang akan yakin pada dirimu? Percaya diri bukan berarti kita sombong atau merasa sempurna. Percaya diri berarti menghargai dirimu sendiri, menghargai usaha yang telah kamu lakukan, dan yakin bahwa kamu mampu menghadapi tantangan apapun. Saat percaya pada dirimu, kamu akan menemukan kekuatan untuk bangkit ketika kamu jatuh, keberanian untuk mencoba hal baru, dan juga ketenangan saat menghadapi ketidakpastian. Keyakinan itu akan membimbing langkahmu, bahkan juga saat rintangan terasa berat. Ingat, kepercayaan pada diri sendiri adalah pondasi semua kesuksesan dan juga kebahagiaan pada dirimu. Jadi, berhentilah meragukan dirimu. Percayalah pada kemampuanmu dan ambil setiap kesempatan dengan keyakinan bahwa kamu mampu menaklukkan hidup ini.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

pemirsa, dari kelas 1 yang dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan pujian syukur kepada-Mu karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman. Berfirmanlah bagi kami, pakai urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Memberkati pemirsa RRI Pro 1 dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap untuk merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pemirsa RRI yang dikasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab, yang terambil di dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dari ayat pokok di atas ada dua hal yang menarik untuk kita pelajari. Yang pertama yaitu anak itu. Ini tidak lain menunjuk kepada Yesus, karena tidak seorang pun yang dapat benar-benar bebas atau merdeka jika bukan Yesus yang adalah anak Allah yang memerdekakan. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi tidak seorang pun yang dapat meluputkan diri dari maut selain Yesus yang telah menanggung hukum maut itu melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan yang kedua adalah benar-benar merdeka memiliki makna kemerdekaan yang diperoleh dari pribadi yang berkuasa penuh. Ini tidak lain menunjuk juga kepada Yesus yang disebut sebagai anak itu. Di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yesus satu-satunya pribadi yang diberikan kuasa penuh atas segala sesuatu. Apa yang ia lepas, tidak ada satupun yang dapat mengikatnya. Dan yang berikut yaitu kemerdekaan yang berlaku bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Merdeka dari dosa atau perbudakan rohani. Jadi bukan semua orang secara otomatis, tetapi kepada siapa yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Selanjutnya, yaitu pembebasan atau kemerdekaan yang terjadi secara berkelanjutan. Karena manusia belum bebas dari pergumulan rohani melawan dosa, selama masih hidup di dalam raga ini, kita masih harus berjuang melawan tabiat kedagingan kita. Jadi kemerdekaan yang kita terima menuntut tanggung jawab kita untuk menjaga dan mengerjakan keselamatan yang telah kita terima dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Hal-hal yang harus kita hadapi dan berjuang untuk tetap menang, yaitu perjuangan melawan tabiat daging. Di dalam Galatia 5 ayat 7, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Dan di dalam Galatia 5 ayat 19-21, perbuatan daging telah nyata, seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perciraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora, dan lain sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan,
maka ada perbuatan daging atau duniawi yang harus dimatikan. Di dalam Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah di dalam dirimu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga kekerasan yang sama dengan penyembahan berhala. Dosa kedagingan tersebut harus sudah dimatikan dalam kehidupan setiap orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Yesus. Selain dari dosa yang harus dimatikan dalam kehidupan orang percaya, masih ada karakter kedagingan yang harus dibuang. Karakter ini sewaktu-waktu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Kolose 3 ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Karakter-karakter yang harus dibuang yaitu, yang pertama yaitu marah, yang artinya ini adalah kemarahan yang berkelanjutan dan tahan lama. Di dalamnya termasuk dendam, kebencian, dan tidak bisa mengampuni. Selanjutnya yaitu geram, artinya kemarahan yang cepat terbakar atau mudah meledak, gampang sekali tersinggung, mudah terbawa perasaan, atau mudah sekali marah. Dan selanjutnya yaitu kejahatan, pikiran yang keji, mengacu kepada keinginan untuk merugikan, bahkan menyakiti orang lain. Dan yang berikut yaitu fitnah dan kata-kata kotor. Artinya orang-orang yang menilai siapa kita adalah dari cerminan kata-kata dan pembicaraan kita. Di dalam Efesus 6 ayat 11, firman Allah berkata bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Pemirsa RRI Pro 1 yang dikasihi Tuhan, mari kita jaga kemerdekaan kita dengan hidup sesuai dengan firman Allah dan tuntunan Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, kita mampu mematikan dosa kedagingan dan membuang segala karakter yang jahat yang sering mempengaruhi kehidupan kita manusia. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman yang sudah datang dalam kehidupan kami. Boleh mengingatkan kami bahwa kami sudah benar-benar merdeka karena Yesus yang sudah memerdekakan kami lewat kematian dan kebangkitan. Biarlah kami mau hidup merdeka, menjaga kemerdekaan kami dengan penuh tanggung jawab, dengan hidup melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami, tolong kami Tuhan. Roh Kudus, bekerja terus dalam kehidupan kami, agar supaya kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu.

badan yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurmu mereka boleh menjadi sembuh, baik mereka yang ada di rumah mereka masing-masing maupun mereka yang ada di rumah sakit. Dalam jamahan tangan Tuhan menyembuhkan mereka. Mereka yang susah Tuhan hiburkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan mereka yang sedang menghadapi berbagai-bagai pergumulan, persoalan hidup, Tuhan ada bersama dengan mereka, memberi jalan keluar di dalam setiap persoalan-persoalan kita hadapi. Karena bersama dengan Tuhan, kami umat-umat Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang besar dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami di sepanjang hari ini. Dalam berkat-berkat Tuhan, boleh menjadi bahagian kami, sehingga kami mampu dan sanggup untuk melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur, dan kami melangkahkan kaki kami di hari yang Tuhan beri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Kitab Perjanjian Baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.

kaki-Mu kami persembahkan korban syukur dan pujian kami, Tuhan. Karena anugerah dan kasih-Mu yang ajaib atas kami, Tuhan.

Engkau saja yang layak terima pujian kami, Tuhan. Engkau yang telah berbuat perkara ajaib bagi kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus.

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Melaksanakan kegiatan sosialisasi penguatan wawasan kebangsaan bagi siswa-siswi SMA MA di Kabupaten Merauke sebagai salah satu upaya membangun karakter generasi muda.
2: Hampir setiap hari pasti ada seperti itu. Jadi love scam itu kita bagi-bagi dulu ya, love dan scam. Love itu bisa kita bilang cinta, scam itu penipuan ya. Nah, seperti itu. Jadi love scam itu lebih sekarang lebih marak itu kepada terjadi di atau lewat sosmed.

Selamat pagi pendengar Dalam Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Pendengar, Markas Komando Daerah Militer 24 Mandala Trikora dipastikan dibangun di Kampung Urum, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Merupakan topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Deji Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pembangunan Markas Komando Daerah Militer Makodam 24 Mandala Trikora di wilayah Papua Selatan dipastikan di Kampung Urum, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Laporan selengkapnya disampaikan Dwi Juniarti.
1: Kepastian pembangunan Markas Komando Daerah Militer 24 Mandala Trikora di Kampung Urum disampaikan Panglima Kodam 24 Mandala Trikora, Maijen Fritz Willem Rizard Pilamonia, setelah berbagai kendala administratif dan koordinasi pertanahan berhasil diselesaikan. Pangdam mengungkapkan permasalahan utama yang sempat menghambat proses pembangunan Makodam sebelumnya adalah koordinasi antar instansi dan administrasi pertanahan. Meski demikian, penanganan langsung di lapangan bersama masyarakat lokal serta kementerian terkait kini telah menuntaskan hambatan tersebut. Menurut Pangdam, dukungan masyarakat ada 5 marga di Kampung Urum menjadi lampu hijau percepatan proyek tersebut. Masyarakat menyadari keberadaan markas TNI akan membawa dampak positif bagi perkembangan kawasan seperti percepatan pembangunan jalan dan peningkatan roda perekonomian lokal.
2: Jadi pembangunan Kodam, ya puji Tuhan, kemarin waktu kami mulai menjabat, kami langsung pelajari masalah, kami langsung menemukan masalahnya kenapa tanah Kodam ini

0: Terpadu. Menurut Maijen Fritz Pelamonia, kawasan tersebut nantinya tidak hanya diperuntukkan bagi gedung perkantoran utama Makodam, namun juga fasilitas badan pelaksana Kodam serta perumahan bagi para prajurit. Kehadiran markas terpadu ini diyakini akan mendorong pemerataan pembangunan dan meramaikan kawasan Kampung Urum ke depan. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Ratusan siswa-siswi SMA mendapatkan penguatan wawasan kebangsaan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
2: Mengusung tema memperkuat wawasan kebangsaan dan karakter generasi muda menuju Indonesia Emas 2045, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke memberikan penguatan wawasan kebangsaan pada ratusan siswa SMA dan SMK di Merauke. Pelaksana tugas Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Merauke, Sukito, mengatakan penguatan itu menjadi salah satu upaya pembinaan generasi muda agar memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah dan masa depan bangsa di tengah perkembangan teknologi, informasi, globalisasi, dan perubahan sosial. Sukito menjelaskan penguatan wawasan kebangsaan diperlukan agar para siswa memiliki pemahaman yang kuat mengenai 4 pilar kebangsaan. Hal tersebut dinilai penting mengingat Kabupaten Merauke memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang perlu dijaga dan dirawat bersama.
3: Melaksanakan kegiatan sosialisasi penguatan wawasan kebangsaan bagi siswa-siswi SMA, MA di Kabupaten Merauke sebagai salah satu upaya membangun karakter generasi muda yang berwawasan kebangsaan, berintegritas, serta mampu menjadi pelopor persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
2: Sementara, dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yermias Diken mengingatkan para siswa untuk menggunakan kecerdasan buatan atau AI secara bijak, mengingat perkembangan AI dapat membuat siswa mengandalkan teknologi dalam mengerjakan berbagai tugas sekolah. Ia mengingatkan agar kemudahan tersebut tidak membuat kemampuan dan usaha siswa menjadi berkurang. Sementara, penguatan wawasan kebangsaan untuk memperkuat rasa kebangsaan dan kesatuan anak bangsa.
4: Anak-anak yang baik, Bapak Ibu Guru juga sudah datang. Terima kasih kamu sudah datang. Negeri ini peradabannya bisa dibangun gara-gara jasa guru itu. Yang itu saya sangat menghormatinya. Saya kalau tidak guru, orang Batak yang pimpin saya, Pace Bonar Situmorang, saya tidak jadi sekda mungkin saya. Jangan anak-anak muda Indong bikin rusak. Sebab sekarang ini sudah ada kepintaran buatan. Dia pun nama apa? Kepintaran buatan anak-anak? AI bagus. Bapak dorong ini tidak begitu. Kotak-kotak
2: yang itu. Yermias Diken mengatakan berbagai hal yang melemahkan bangsa dapat muncul dari dalam maupun kepentingan global dari luar. Penguatan wawasan kebangsaan mutlak dilakukan sejak dini untuk menghindari terjadinya perpecahan di antara anak bangsa dan menjadi penyokong kuat keberlangsungan kehidupan berbangsa. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pendengar, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Selatan resmi memulai pemeriksaan tematik terkait program ketahanan energi nasional di wilayah Papua Selatan. Langkah awal pemeriksaan ditandai dengan digelar entry meeting bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Papua Selatan Kamis kemarin. Pertemuan berlangsung di ruang rapat lantai 3 kantor Gubernur Papua Selatan merupakan tindak lanjut dari surat Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Selatan tentang pemberitahuan pemeriksaan kinerja pendahuluan atas upaya pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian ketahanan energi nasional tahun 2025-2026. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan Agustinus Joko Guritno menegaskan, pemeriksaan ini memiliki dasar regulasi yang sangat kuat. Menurutnya, pemeriksaan bukanlah sekedar formalitas administrasi, melainkan wujud nyata dari pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan. Guritno mengatakan daerah memegang peran strategis

0: strategis dalam mendukung target energi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Secara fundamental, pemeriksaan tematik itu membawa tiga tujuan utama bagi Papua Selatan. Melalui sinergi ini, Pemprov Papua Selatan berharap hasil pemeriksaan BPK dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkokoh ketahanan energi di beranda selatan Papua. Lintas pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, Kepolisian Resort Merauke mengimbau masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan berkedok hubungan asmara atau love scam yang marak terjadi melalui media sosial. Laporan Jessica Ardana.
1: Penipuan berkedok hubungan asmara melalui media sosial marak terjadi akhir-akhir ini. Modus tersebut dilakukan dengan membangun kedekatan emosional dengan korban sebelum akhirnya meminta atau mengambil keuntungan berupa uang. Kasubsi Penmasi Humas Polres Merauke, Ibda Kelton Watori menjelaskan, hubungan asmara atau love scam merupakan penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara yang pelaku biasanya berinteraksi secara pribadi dengan korban melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan platform lainnya. Menurutnya, dalam love scam, pelaku mencari atau mengelabui korbannya dengan cara mengajak berhubungan atau mungkin menjadi seorang pacar yang kemudian perlahan menarik simpatinya hingga pada akhirnya meminta sejumlah uang. Ia mengatakan Polres Merauke telah menerima sejumlah pengaduan masyarakat terkait kasus serupa melalui sentra pelayanan kepolisian terpadu.
2: Hampir setiap hari pasti ada seperti itu. Jadi love scam itu kita bagi-bagi dulu ya, love dan scam. Love itu bisa kita bilang cinta, scam itu penipuan ya. Nah, seperti itu. Jadi love scam itu lebih marak itu kepada terjadi di atau lewat sosmed entah FB, entah TikTok atau IG dan sebagainya, yang mana interaksi DM-nya itu lebih privat kepada orang per orang. Jadi kalau kita bicara ke love scam, berarti seorang penipu ini bagaimana dia mencari mengelabui korbannya dengan cara mengajak berhubungan, yaitu atau mungkin mengajak menjadi seorang pacar.
1: Ibda Kelton Watori menyatakan, salah satu kendala dalam penanganan kasus love scam adalah korban yang merasa malu untuk melapor. Padahal menurutnya, laporan dari korban penting dalam proses penanganan oleh kepolisian. Ia juga menambahkan, korban love scam tidak hanya kaum perempuan saja, tetapi juga laki-laki, dan berdasarkan pengaduan yang diterima, korban lebih banyak berasal dari kelompok usia pertengahan hingga usia yang lebih tua. Masyarakat diimbau segera melapor apabila menemukan dugaan penipuan, termasuk ketika korban telah mulai mengirimkan uang kepada pelaku. Jessica Ardana melaporkan.
0: Berita terakhir. Pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Cendrawasih Jayapura resmi membahas penerapan sistem deteksi dini konflik di wilayah tersebut. Pembahasan strategis ini dikemas dalam bentuk focus group discussion dan sosialisasi yang berlangsung di ruang rapat lantai 3 kantor Gubernur Papua Selatan pada Kamis kemarin. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo berharap agenda FGD ini mampu memberikan manfaat yang optimal dalam menjaga stabilitas daerah. Menurutnya, pemaparan dari Ketua dan tim LPPM Uncen akan menjadi bahan evaluasi penting untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Sistem deteksi dini dapat mencegah potensi-potensi konflik dengan melakukan langkah-langkah preventif sebelum potensi konflik berkembang. Apollo Savanpo menekankan situasi kamtip masih yang aman merupakan kunci utama agar roda perekonomian warga dapat berputar tanpa hambatan. Jika stabilitas keamanan terjaga, pertumbuhan ekonomi daerah juga akan meningkat dan mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pendengar sekian Lintas Pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Saya Deci Sami mengucapkan selamat beraktivitas dan selamat pagi.

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih adik.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
3: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih ya bang.
3: Sama-sama dek.
0: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

beberapa pemberitahuan akan kami sampaikan untuk Anda updatekan pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Yang pertama sekali kami sampaikan yaitu pemberitahuan terkait himbauan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Merauke terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana kemarau ekstrim akibat fenomena El Nino. Ditujukan kepada Kepala Distrik se-Kabupaten Merauke, Kepala Kelurahan di Kota Merauke, dan seluruh masyarakat se-Kabupaten Merauke. Disampaikan bahwa saat ini wilayah Kabupaten Merauke sedang mengalami dampak nyata dari fenomena El Nino yang memicu penurunan curah hujan secara drastis serta peningkatan suhu udara yang sangat menyengat. Demi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan kita bersama, BPBD Kabupaten Merauke mengimbau seluruh warga masyarakat se-Kabupaten Merauke untuk mempersempit ruang gerak bencana dengan melakukan langkah-langkah penting sebagai berikut, yaitu hentikan pemborosan air untuk aktivitas non-primer seperti menyiram jalan berdebu atau mencuci kendaraan berlebihan. Prioritaskan air hanya untuk minum, memasak, dan kebutuhan sanitasi darurat keluarga Anda. Mari kita hemat setiap tetes air yang ada sebagai cadangan selama musim kemarau berlangsung. Dilarang keras membuka lahan pertanian atau perkebunan dengan cara membakar. Jangan membuang puntung rokok yang masih menyala atau membakar sampah sembarangan. Angin kencang di musim kemarau ini bisa membuat api kecil meluas menjadi kebakaran besar yang merusak pemukiman dan juga hutan kita dalam sekejap. Cuaca panas ekstrim dapat memicu dehidrasi, untuk itu perbanyak minum air putih dan gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan jika udara mulai berdebu atau terpapar asap. Jika Anda melihat asap atau kepulan api di sekitar lingkungan Anda, jangan tunggu sampai membesar. Segera lakukan gotong royong pemadaman awal dan langsung laporkan kepada aparat kampung, distrik, atau hubungi posko darurat BPBD Kabupaten Merauke. Bencana El Nino adalah tantangan kita bersama. Kepedulian Anda hari ini menentukan keselamatan Merauke esok hari. Mari bersama-sama kita jaga alam dan alam akan menjaga kita. Demikian disampaikan. Atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih. Selanjutnya, pemberitahuan ditujukan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Saat ini tersedia semarakan 81 tahun Indonesia Merdeka dengan listrik yang makin berdaya. Promo Merdeka Daya diskon tambah daya 50% dari pelanggan tegangan rendah 1 fasa dengan daya awal 450 hingga 5500 volt ampere. Untuk tambah daya hingga 7700 volt ampere, caranya sangat mudah. Lakukan minimal 1 kali pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher diskon tambah daya. Ayo manfaatkan promo Merdeka Daya melalui PLN Mobile. Yang berikut pendengar kami sampaikan,
yaitu pemberitahuan yang berasal dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke, ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke bahwa dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, maka Bupati Merauke menetapkan penghapusan sanksi denda administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2 untuk periode pembayaran tanggal 10 sampai dengan 30 September 2026. Dan untuk semua tahun tunggakan pajak bumi dan bangunan. Jatuh tempo pembayaran PBBP2 pada tanggal 30 September 2026, keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 1% tiap bulan. Pembayaran PBBP2 dapat dilakukan melalui loket pembayaran Bank Papua atau ATM Bank Papua, loket pembayaran Bank BRI, ATM Bank BRI, virtual account, mobile banking BRI. Loket pembayaran Bank BNI, ATM Bank BNI, mobile banking BNI, dan loket pembayaran kantor pos atau postpay. Bagi masyarakat yang belum menerima surat pemberitahuan pajak terhitung SPPT PBBP2 tahun 2026 dapat mengecek di kelurahan, kampung terdekat atau kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke. Masyarakat Merauke pengguna Android juga dapat mengecek tunggakan atau informasi PBBP2 dengan mengunduh aplikasi e-tax mobile Merauke di Play Store. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui atas perhatian dan partisipasinya dalam pembangunan di Tanah Animha, diucapkan terima kasih. Izakot BK, izakot kai, satu hati, satu tujuan.

Selanjutnya kami sampaikan pemberitahuan yang berikut. Berasal dari Kepala Sekolah SD Impres Mopah Baru Merauke, ditunjukkan kepada alumni dan guru-guru yang purna tugas di SD Impres Mopah Baru bahwa dalam rangka menyambut hari ulang tahun SD Impres Mopah Baru yang ke-50 tahun pada tanggal 31 Agustus, maka kami mengundang Bapak Ibu alumni dan guru-guru yang pernah mengabdi di SD Impres Mopah Baru Merauke untuk dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan dan merayakan ulang tahun yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 akan dilaksanakan jalan sehat dan senam sehat. Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 yaitu perayaan ulang tahun dilaksanakan pada pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai selesai di SD Impres Mopah Baru Merauke. Yang berikut kami sampaikan yaitu pemberitahuan berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam STAIS. Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Amra Merauke ditujukan kepada para lulusan SMA, SLTA, dan MA Madrasah Aliyah dan SMK Negeri di Kabupaten Merauke, Asmat Mapi, dan Bovendigol bahwa STAI Amra Merauke terakreditasi oleh BANPT memberikan kesempatan kepada para lulusan SMA, SLTA, dan MA Madrasah Aliyah, SMK, dan Paket C untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa baru program studi Sarjana Strata 1 Jurusan Pendidikan Agama Islam Tarbiyah tahun akademik 2026-2027 dengan persyaratan yaitu persyaratan pendaftaran mengisi formulir pendaftaran, fotokopi ijazah SMA SLTA dan MA Madrasah Aliyah, SMK dan Paket C yang telah dilegalisir 2 lembar, surat keterangan lulus dari sekolah dan legalisir. Fotokopi kartu keluarga dan KTP masing-masing 2 lembar, fotokopi KTP atau surat keterangan dari Dinas Pencatatan Sipil. Fotokopi KTP atau surat keterangan dari Dinas Pencatatan Sipil, pas foto sebanyak 4 lembar ukuran 3x4 cm hingga hitam putih. Berkas persyaratan dimasukkan dalam map berwarna hijau. Tempat dan waktu pendaftaran kampus STAI Amra Merauke dengan alamat Jalan Doremkai, Jalur KPG khas Papua. Pendaftaran gelombang ketiga pada tanggal 1 sampai pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026. Waktu pendaftaran pada pukul 14 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Timur pada jam kerja. Tes akademik tanggal 30 Agustus 2026 meliputi pengetahuan umum, pengetahuan keagamaan dan baca tulis Al-Quran. Pengumuman hasil tes akademik tanggal 31 Agustus 2026. Registrasi pendaftaran ulang mahasiswa baru tanggal 31 Agustus 2026. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat mendaftar atau dapat menghubungi Ibu Ira Lestari, MPD, dengan nomor kontak 0852-4467-1771, 0852-4467-1771, atau Bapak Muhammad Sirajudin MPD dengan nomor kontak 0821 4095
3700 0800 8040 9730 3700 0800. Informasi tambahannya bahwa promo selama bulan kemerdekaan gratis biaya pendaftaran. Terima kasih untuk diketahui. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan pemberitahuan yang berikut berasal dari Kepala Kampung Ihsan Ambias, Distrik Tanah Miring, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah milik Haji Latif dengan ukurannya luas secara keseluruhan 10.000 meter persegi, batas-batasnya sebelah utara tanah milik Mukrim, sebelah timur tanah milik Pandu, sebelah selatan tanah milik Lucky Joe, sebelah barat Drainase. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh saudari Nuraini sebagai pihak pertama atau penjual kepada saudara Sardianto sebagai pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, agar melapor ke Kepala Kampung Ihsan Ambias di Distrik Tanah Miring, selambat-lambatnya 1 minggu setelah pemberitahuan ini disampaikan. Yang berikut, pemberitahuan berasal dari Kepala Kampung Ihsan Ambias di Distrik Tanah Miring, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya.

Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli antara saudari Nuraini sebagai pihak pertama atau penjual kepada saudara Pujiono sebagai pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, agar segera melapor ke Kepala Kampung Isanan Bias, Distrik Tanah Miring, selambat-lambatnya 1 minggu setelah pemberitahuan ini disampaikan. Dan yang terakhir, pemberitahuan masih berasal dari Kepala Kampung Isanan Bias, Distrik Tanah Miring, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya, bahwa sebidang tanah milik Haji Latif dengan ukurannya luas secara keseluruhan 5.000 meter persegi, batas-batasnya yaitu sebelah utara tanah milik Mukrim, sebelah timur tanah milik Pandu, sebelah selatan tanah milik Lukijo, sebelah barat Drainase. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh saudari Nuraini sebagai pihak pertama atau penjual kepada saudara Pujiono sebagai pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut, agar segera melapor ke Kepala Kampung Isanan Bias, Distrik Tanah Miring, selambat-lambatnya 1 minggu setelah pemberitahuan ini disampaikan. Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Kita jelang pukul 7 pagi untuk penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 RRI.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir di Nepal bertambah menjadi 121 orang. Hal itu dilaporkan Dewan Pariwisata Nepal pada Jumat kemarin. Kemerdekaan 81 Indonesia Merdeka diikuti ribuan peserta. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Yurika Fitri. Yurika.
2: Ya Rudi, saat ini saya berada di Jalan Medan Merdeka Utara, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, di mana ribuan peserta akan mengikuti Merdekaan dalam rangka 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan saat ini para peserta sudah mulai tiba di sekitar depan istana dan mereka akan mengikuti merdekaan sepanjang 8 km dan rencananya nanti akan dimulai pada tepat pukul 6 pagi dan akan dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet Merah Putih, di antara itu Menpora dan juga beberapa pejabat lainnya. Dan saat ini selain untuk memeriahkan merdekaan ini juga akan digelar UMKM sebanyak 81 peserta yang akan mengikuti UMKM dan juga nanti ada pertunjukan terjun payung dari TNI Angkatan Udara. Sementara sejumlah ruas jalan sudah dilakukan penutupan dan sterilisasi terkait dengan adanya merdekaan dan para peserta menggunakan atau memakai kaos berwarna merah putih dan mereka juga sudah akan memasuki garis start tepat di depan Istana Merdeka Jakarta. Dari Istana Merdeka Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Yurika Fitri untuk laporan yang Anda sampaikan. Kita beralih ke informasi lainnya. DPRD Surabaya mendorong pengawasan limbah medis lebih ketat. Agustin Irdiani dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: DPRD Kota Surabaya mendorong pengawasan pengelolaan limbah medis di klinik swasta diperketat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan memiliki mekanisme pembuangan limbah yang jelas. Anggota Komisi DPRD Kota Surabaya, Dr. Michael Loksodimulyo, mengatakan pengawasan tidak cukup hanya dilakukan terhadap rumah sakit milik pemerintah. Klinik dan rumah sakit swasta juga dipastikan memiliki sistem pengelolaan limbah medis sesuai ketentuan. Temuan limbah medis di kawasan perbatasan Surabaya-Sidoarjo menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan, terutama terhadap fasilitas kesehatan yang belum diketahui secara jelas kemana limbah medis dibuang.
4: Dinas Kesehatan Kota benar-benar harus mengawasi klinik-klinik yang tidak tahu pembuangannya di mana. Jangan diberikan izin klinik kalau sampai pembuangan sampah medis ini tidak dikerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya. Itu yang paling penting. Bisa dari klinik-klinik swasta mungkin, dan ini harus diketati untuk sistem pengawasan pembuangan limbah di klinik-klinik swasta atau rumah sakit swasta yang lain.
3: DPRD juga mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan dan RSUD Eka Chandra Rini dalam merespon temuan limbah medis yang viral. Penelusuran awal dinilai menunjukkan tidak adanya keterkaitan limbah. Respon cepat tersebut diapresiasi anggota Komisi DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i. Ia menilai rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan publik harus terus memastikan kredibilitasnya. Imam juga meminta masyarakat tidak takut melakukan pengawasan terhadap lembaga yang menggunakan anggaran publik. Menurutnya kontrol masyarakat merupakan bagian penting dalam memastikan program yang dibiayai APBD.
5: Kami minta warga Surabaya tidak usah takut-takut. Semua warga Surabaya berhak mengontrol, apalagi lembaga-lembaga yang dibiayai oleh APBD. Jadi gara-gara persoalan ini kemudian diancam dilaporkan polisi. Tidak usah takut yang seperti itu sepanjang tujuannya untuk mengawasi seluruh program-program yang dibiayai APBD.
3: Komisi D juga meminta pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis rumah sakit terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya mencakup proses pengumpulan, tetapi juga memastikan perusahaan pengelola memiliki izin dan juga limbah yang benar-benar dibawa ke lokasi pemusnahan yang ditentukan. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Puluhan perahu diduga memasuki kawasan tambak Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo dan mengambil hasil budidaya warga berupa ikan, udang hingga kepiting. Aksi tersebut disebut berlangsung hampir setiap hari menggunakan jaring besar yang dikenal warga sebagai badong harimau. Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan.
6: Puluhan perahu diduga memasuki kawasan tambak Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan mengambil hasil budidaya warga berupa ikan, udang, hingga kepiting. Aksi tersebut disebut berlangsung hampir setiap hari menggunakan jaring besar yang dikenal warga sebagai Badong Harimau. Penjaga tambak, Rofik, menyebut satu perahu dapat membawa sekitar 4 orang. Warga yang berusaha menghalau rombongan tersebut juga diduga mendapat ancaman. Sebanyak 14 perahu telah diamankan, sementara sejumlah orang lainnya berhasil melarikan diri.
7: Barang bukti yang diambil dari Bapak Marinir itu ada 2 jaring, namanya jaring harimau. Jaring harimau katanya itu yang panjangnya sekitar 15 meter, itu diambil, barang bukti ada 2. Cuma itu aja sementara. Nanti ada kelanjutannya sama marinir-marinir ini.
6: Sementara itu, Kepala Desa Kalanganyar Muhammad Fatoni membenarkan keresahan warga dan menyebut ada laporan dugaan pengancaman. Pemerintah desa

0: keamanan kawasan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Rahmi melaporkan.
1: Komunitas Gerakan Sinergi Guru atau GASING Riau menggelar pelatihan untuk memperkuat digitalisasi pendidikan dan penerapan pembelajaran mendalam bagi guru se-Riau. Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru melaporkan.
2: Komunitas Akademi Gerakan Sinergi Guru atau GASING Riau menggelar pelatihan intensif bertema penguatan digitalisasi pendidikan dan implementasi kurikulum berbasis pembelajaran mendalam di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau Jumat 28 Agustus 2026. Ketua Komunitas GASING Riau Badrul Aini mengatakan pelatihan tersebut bertujuan memberikan pengalaman dan pengetahuan baru kepada para guru khususnya dalam memperkuat penerapan kurikulum dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.
3: Karena karakter peserta didik kita hari ini berbeda-beda, kemudian juga dengan kemajuan teknologi hari ini, maka guru-guru juga harus bisa mengadopsi teknologi untuk pembelajaran. Karena ada beberapa pembelajaran yang tergolong abstrak, dengan adanya PID ini bisa dikonkretkan, dinyatakan, kemudian juga visualisasi materi-materi itu secara jelas kepada siswa-siswa kita ya.
2: Sementara itu, Kepala BPMP Riau Nilam Suri mengatakan pihaknya mendukung kegiatan tersebut melalui fasilitasi tempat dan kebutuhan pelatihan. BPMP Riau juga membantu menghadirkan sejumlah narasumber untuk berbagi pengetahuan bersama para guru peserta.
4: Kita bantu untuk sama-sama lah memfasilitasi teman-teman yang penuh semangat ini. Guru-guru hebat, guru-guru penuh semangat, guru-guru yang cerdas IT-nya gitu ya, dan ini semoga bisa memberikan praktek baik untuk teman-temannya yang lain dan memberikan semangat ketok ular satu kepada untuk yang lainnya.
2: Melalui kegiatan tersebut, Komunitas GASING Riau berharap peningkatan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi dapat mendorong pembelajaran yang lebih inovatif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selain melakukan penindakan tegas terhadap pangkalan nakal, pemerintah Kota Gunung Sitoli akan melakukan operasi pasar gas LPG 3 kg imbas dari keluhan masyarakat akibat kelangkaan gas LPG bersubsidi satu minggu terakhir di Kota Gunung Sitoli. Indah Febrianti Buololo dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
5: Manakala ada masyarakat melihat terjadinya penyelewengan ataupun kecurangan, silakan melaporkan.
6: Sekretaris Daerah Sekda Kota Gunung Sitoli Andika Lalu menyatakan bahwa gas LPG 3 kg di wilayah Kota Gunung Sitoli masih cukup. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi RRI terkait kelangkaan gas LPG 3 kg yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Disebutkannya berdasarkan informasi dari PT Pertamina Patraniaga, kuota gas LPG 3 kg yang sangat tersedia bagi masyarakat. Apalagi ada sebanyak 3 agen dan 254 pangkalan gas yang tersebar di 6 kecamatan. Dan ia tegaskan pangkalan wajib mendistribusikan gas 3 kg kepada warga sekitar.
5: Informasi dari Pertamina bahwa stok kita itu masih cukup. Jadi masih banyak, jadi tidak usah panik. Untuk LPG 3 kg masih tersedia. Nah itu nanti tugas pemerintah, kami melakukan operasi pasar bersama-sama dengan Pertamina. Melihat langsung, memonitoring pangkalan-pangkalan dan agen. Manakala ada masyarakat melihat terjadinya penyelewengan ataupun kecurangan, silakan melaporkannya kepada kami melalui pemerintah Kota Gunung Sitoli.
6: Sementara itu, Wakil Wali Kota Gunung Sitoli, Martinus Lase, meminta kerjasama dari masyarakat untuk turut mengawasi penjualan gas LPG 3 kg. Jika menemukan penyelewengan dari pangkalan, agar segera dilaporkan kepada mereka dengan disertai bukti berupa foto ataupun video.
7: Jangan segan-segan menyampaikan kalau ditemukan ada bukti, dilihat dengan mata kepala sendiri. Kalau bisa difoto, ada bukti lain, silakan dilaporkan ke kami. Siapa saja kami yang ada di pemerintah Kota Gunung Sitoli hari ini, sebagai bahan juga ke kita.
6: Jika masih langka ungkapnya, maka pemerintah akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penindakan kepada pangkalan yang nakal, serta melakukan operasi pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap gas LPG 3 kg. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bantu penanganan karhutlah di Bangka Belitung Buru, Korem 045 Garuda Jaya siaga penuh, dan laporan selengkapnya bersama dengan Debbie Nirwandi dari RRI.

0: ngelihat.
1: Ya kita adanya kerjasama koordinasi sosialisasi TNI Polri.
2: Korem 045 Garuda Jaya menyiagakan penuh komponen guna menanggulangi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta dampak kekeringan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ratusan personel dan armada pun telah disiagakan. Komandan Korem dan Rem 045 Garuda Jaya Brigjen TNI Nur Wahyudi mengatakan kesiapsiagaan tersebut diperkuat melalui sinergi dan koordinasi lintas instansi bersama Polda, pemerintah daerah serta instansi terkait. Langkah awal pengamanan ini dilakukan dengan menerjunkan ratusan personel TNI ke wilayah Bangka dan Belitung. Menurut dia, hingga saat ini tercatat ada sekitar 40 titik api di wilayah Bangka Belitung. Meski demikian, titik api yang terpantau umumnya berskala kecil.
1: Ya kita adanya kerjasama koordinasi ya, antara instansi TNI Polri, Pemda, dan seluruh lain. Kita bisa cepat. Seandainya ada pengonjolan atau titik support titik api, api yang mungkin ada di sekitar ini. Kalau sampai ini dilaporkan ada, sampai dengan saat ini yang dilaporkan ada 40 titik api yang api tiba di Pulau Bangka itu, di Bangka dan ya, dan itu pun apinya kecil-kecil.
2: Sementara itu Kepala Seksi Teritorial Kasiter Kasrem 045 Garuda Jaya Letkol Infantri Agus Sulistio menjelaskan seluruh jajaran di bawah Korem 045 Garuda Jaya termasuk 4 kodim dan batalion jajaran telah diinstruksikan untuk siaga penuh dan sigap membantu proses pemadaman jika terjadi kebakaran di wilayah masing-masing.
3: Untuk datang ini, Korem 045 Garuda Jaya telah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menanggulangi bencana alam kebakaran tersebut. Jadi, Danrem sudah meredakan seluruh jajarannya. Ada kodim-kodim, ada empat kodim, kemudian batalion-batalion yang ada. Jadi, batalion dari 147, kemudian TP dari 845, 946 diperintahkan untuk menyiagakan personelnya. Kalau suatu saat di tempatnya ada kejadian kebakaran, segera membantunya.
2: Sementara itu untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran, Korem 045 Garuda Jaya melalui Babinsa terus menggalakkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan ceroboh seperti membuang puntung rokok sembarangan serta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dari Pangkal Pinang, Dewi Nirwan di RRI.
4: Kabupaten Kendal memasuki masa panen padi, terutama di wilayah Pantura. Nilai jual padi pun meningkat melebihi harga pembelian pemerintah atau HPP. Faiz Rozi dari RRI Semarang melaporkan.
5: Ada Weleri, Rawasari, terus kemudian Brangsong ini juga ada yang panen.
6: Di wilayah Kendal saat ini sudah memasuki masa panen padi, terutama wilayah Kendal bawah. Hamparan sawah yang ditanami padi sudah tampak menguning, bahkan ada yang sudah dipanen. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal, Pandura Priet Rokojati mengatakan masa panen padi di musim kemarau memang cenderung bagus. Pasalnya ketersediaan air cukup sehingga mempengaruhi kualitas panen padi. Kualitas padi yang bagus juga berpengaruh terhadap harga padi yang bagus pula. Saat ini harga gabah kering panen di tingkat petani mencapai Rp8.000 per kilogram, melampaui harga pembelian pemerintah atau HPP yang sebesar Rp6.500 per kilogram.
5: Kecukupan air itu yang tidak seperti biasanya, itu di padi untuk yang memang siap panen itu menjadikan kualitasnya begitu bagus, mentes. Akhirnya harga jualnya juga bagus. Untuk sekarang kalau kita hitung per kilo gabah kering panen itu di atas 8.000, 81, 82, 83 tergantung wilayah.
6: Naiknya harga gabah tentu berpengaruh terhadap harga beras di pasar. Maksum warga desa Penjalin mengatakan harga beras yang biasa ia beli di pasar mengalami kenaikan dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kilogram.
7: Kemarin saya beli yang merek Pak Tani itu 14 per kilo.
8: Itu harga segitu termasuk mahal atau gimana?
7: Ya, mahal.
6: Kabupaten Kendal merupakan salah satu sentra penghasil beras di

0: lanjutkan dalam langkah konkret sehingga penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
1: Jadi sementara 6 titik kawasan saat tadi dipakai dulu. Jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di Pekayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali. Nanti selalu ada rapat langsung.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hani Paesono Ropik, menjelaskan salah satu strategi permanen dilakukan dengan meredam kawasan gambut, khususnya di Guntung Damar. Air dari sistem irigasi Riam Kanan akan dimanfaatkan untuk membasahi kawasan tersebut. Pemerintah memperkuat tabat atau dinding penahan air agar tidak kembali keluar dari kawasan gambut. Setelah sistem pengairan diperkuat, kawasan utama ditargetkan dapat terendam dalam waktu 1 hingga 2 hari.
2: Hari ini kita nggak tahu gimana sumbernya. Nah, kemudian diperkuat oleh Bapak Gubernur, harus ada sumber air. Sumber air hari ini Pak Gubernur sedang mengerahkan tim SDM untuk melakukan geolistrik. Geolistrik ada satu sumber dengan kedalaman 40 dengan debit yang cukup besar. Kemudian oleh Pak Gubernur dibikin sistem drip juga, sehingga dengan demikian bila ini terjadi ada sumber bor, ada bioflop. Nah, ini Pekayon sudahlah paripurna kita selesaikan. Kalau dulu
0: dengan strategi pengairan ini, pemerintah menargetkan penanganan karhutla di Banjarbaru tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menjaga kawasan gambut tetap lembab sepanjang musim kemarau.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk

0: kita peduli, paling tidak untuk diri sendiri.
1: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara kasturi. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Hah, Tante Eva?
6: Halo, Andi.
5: Halo, Tante.
6: Kamu lagi dimana?
5: Lagi di kampus, Tante.
6: Oh, kamu ada cara enggak?
5: Enggak ada. Emang kenapa? Mau ngajak ketemuan ya?
6: Iya.
5: Emang mau ngapain, Tante?
6: Kita bersenang-senang aja.
5: Oh, ya udah. Jemput saya jam 3 ya?
6: Ya udah, ntar sore Tante jemput di kampus ya.
5: Iya, iya.
6: Bener loh, jam 3.
5: Iya, iya.
6: Dah.
5: Ya, Tante.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif untuk Indonesia maju.
2: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil, selalu ya jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
3: Uncle Willy
2: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
2: Uncle Willy
1: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
3: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini. Cheers.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kan

Sabtu 29 Agustus 2026. Dan beberapa informasi yang sudah disiapkan, yaitu informasi nasional dan juga beberapa informasi regional, serta tentunya juga satu informasi internasional. Kita awali lebih dulu untuk informasi internasional, yang mana korban banjir Nepal Tibet capai 584 orang, 2482 masih dinyatakan hilang.

dan Tibet Cina bertambah menjadi 584 orang. Selain itu, sebanyak 2.482 orang dilaporkan masih hilang di kedua sisi perbatasan. Dilansir dari AFP Sabtu 29 Agustus 2026 hari ini, Otoritas Penanggulangan Bencana Nepal pada Jumat melaporkan sedikitnya 579 orang meninggal. Sementara itu, Cina melaporkan 5 korban jiwa di wilayah Tibet. Palang Merah Internasional atau Red Cross menyebut dampak bencana tersebut sangat parah. Perkiraan awal menunjukkan sekitar 93.000 orang kemungkinan terdampak, sementara jumlah korban jiwa diperkirakan masih akan bertambah. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Kepala Delegasi Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah untuk Nepal, David Fisher mengatakan bahwa akibat rusaknya jalan dan jembatan serta terputusnya jaringan seluler dan aliran listrik, kami belum dapat menjangkau beberapa wilayah yang paling parah terdampak. Trauma akibat peristiwa ini sangat luar biasa. Dan di sisi lain, tim penyelamat di wilayah otonom Tibet, Cina telah mencapai lokasi utama yang hancur akibat tanah longsor dahsyat. Ya, kantor berita pemerintah Cina Xinhua melaporkan 6 anggota tim tanggap darurat dari Korps Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tibet serta 15 anggota tim dari Korps Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sichuan bersama seekor anjing pelacak tiba di wilayah perbatasan pada Kamis 28 Agustus. Mereka disebut sebagai tim profesional pertama yang mencapai lokasi utama operasi penyelamatan, dan otoritas Nepal secara signifikan meningkatkan jumlah orang yang dilaporkan hilang mencapai 1.924 orang pada Jumat. Sementara itu, data terbaru pejabat Cina pada Kamis mencatat 558 orang masih hilang di wilayah terdampak. Jika digabungkan, jumlah orang hilang di kedua sisi perbatasan mencapai 2.482 orang. Menurut Otoritas Nasional Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana Nepal, mereka yang hilang termasuk 517 warga negara asing serta 933 pekerja proyek pembangkit listrik tenaga air PLTA yang berada di kawasan sungai terdampak. Ya, di tengah operasi pencarian dan penyelamatan, Nepal juga mengeluarkan peringatan kepada warga untuk berpindah ke tempat yang lebih tinggi setelah muncul laporan mengenai jebolnya sebuah bendungan di Tibet. Cina kemudian menghentikan sementara upaya penyelamatan setelah sebuah danau yang terbentuk akibat tumpukan besar puing dilaporkan mulai meluap. Ya, media pemerintah Cina menyebut risiko dari danau tersebut kemudian menurun dan operasi penyelamatan berlangsung secara tertib. Namun, belum dapat dipastikan apakah danau yang meluap tersebut merupakan lokasi yang sama dengan bendungan yang dilaporkan jebol dalam peringatan otoritas Nepal. Kerusakan infrastruktur dan terputusnya akses komunikasi membuat upaya pencarian korban di sejumlah wilayah terpencil masih menghadapi kendala. Kondisi tersebut juga menyulitkan otoritas untuk memastikan jumlah korban dan orang hilang secara keseluruhan.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

informasi berikutnya lagi ya pendengar, dan kali ini berkaitan dengan informasi nasional yang mana Presiden Prabowo tegaskan komitmen jaga hubungan baik dengan negara tetangga. Selengkapnya untuk Anda update-kan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga melalui kebijakan Good Neighbor Policy. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Timor Leste, Jos Ramos Horta di Istana Merdeka Jakarta. Pada Jumat kemarin 28 Agustus 2026, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden menekankan pentingnya membangun hubungan bertetangga yang baik dengan seluruh negara di kawasan. Kebijakan itu tidak hanya ditujukan kepada Timor Leste, tetapi juga negara-negara tetangga Indonesia lainnya. Dan Fadli menyebutkan sejumlah negara yang menjadi bagian dari komitmen tersebut dengan Timor Leste, dengan Australia, Filipina, Thailand, Singapura, Malaysia, semuanya itu yang betul-betul dijaga oleh Presiden Prabowo. Dan hubungan baik dengan negara-negara tetangga menjadi salah satu hal yang ditekankan Presiden dalam pertemuan tersebut. Indonesia berupaya menjaga hubungan yang baik dengan seluruh negara di kawasan. Dalam pertemuan tersebut, Ramos Horta juga menyampaikan undangan kepada Presiden Prabowo untuk berkunjung ke Timor Leste. Pak Presiden juga akan menyampaikan tentu akan diagendakan. Ya, selain membahas hubungan bertetangga, pertemuan tersebut juga menyinggung sejumlah program prioritas pembangunan Indonesia. Presiden Prabowo menyampaikan agenda pemerintah dalam memperkuat ketahanan nasional diantaranya melalui swasembada pangan dan juga swasembada energi.

Kita beralih ke informasi berikutnya lagi, dan ini berkaitan dengan informasi Gunung Merapi erupsi, luncurkan awan panas sejauh 2 km, selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta, DIY, dan Jawa Tengah kembali mengalami erupsi. Gunung api tersebut meluncurkan awan panas guguran sejauh 2000 meter ke arah barat daya. Dan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mencatat aktivitas erupsi Gunung Merapi terjadi pada Jumat 28 Agustus 2026 pukul 21 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat malam hari. Berdasarkan laporan tersebut, awan panas guguran mengarah ke barat daya, tepatnya menuju hulu Kalisat Putih. Estimasi jarak luncur 2000 meter dengan amplitudo maksimal 87,74 mm dan durasinya adalah 116,97 detik dan mengarah ke barat daya hulu Kalisat Putih. Dan keterangan tersebut disampaikan oleh Badan Geologi dalam keterangannya pada Sabtu hari ini, 29 Agustus 2026. Badan Geologi juga mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati daerah bahaya Gunung Merapi, termasuk alur sungai yang berhulu di gunung tersebut. Masyarakat diminta untuk mematuhi seluruh rekomendasi dan juga arahan resmi terkait aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Ya, tingkat aktivitas Gunung Merapi saat ini siaga level 3, tetap patuhi rekomendasi dan masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi bahaya erupsi khususnya di wilayah yang berada di sekitar aliran sungai yang berhulu di Gunung Merapi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Itu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Oh,

Sentral Pro 3 RRI. Satu informasi terakhir untuk sesi ini regional informasinya, yang mana Polsek Merauke Kota salurkan air bersih ke warga, dikutip juga dari laman portal berita rri.co.id. Kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat kembali ditunjukkan oleh jajaran Polsek Merauke Kota, dan mereka menyalurkan bantuan air bersih kepada warga lokal yang tinggal di Kompleks Asmat sebelah Lantang Mall, kemudian juga Jalan Nawari di wilayah Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kegiatan kemanusiaan itu dipimpin langsung oleh PLH Kapolsek Merauke Kota AKP Elvis L. Palpiali, didampingi Kanit Samapta Ibtu Muhammad Tamher, Kanit Binmas Ibtu Merindun, serta 9 personil Polsek Merauke Kota. Penyaluran air bersih dimulai dari pukul 15.25 waktu Indonesia Timur. Seluruh personil turun langsung mendistribusikan air kepada warga yang membutuhkan di kawasan kompleks perumahan tersebut. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Selain menjaga keamanan, kepolisian juga hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari warga. PLH Kapolsek Merauke Kota AKP Elvis Papiali menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan sekadar tugas, melainkan bentuk kepedulian institusi terhadap kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Dan melalui kegiatan ini, kami ingin hadir dan membantu masyarakat untuk yang membutuhkan. Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tapi juga berupaya untuk memberikan pelayanan serta kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Respon positif datang dari warga setempat atas inisiatif tersebut. Polsek Merauke Kota berkomitmen terus mengedepankan pelayanan humanis dan membangun komunikasi baik dengan masyarakat demi terciptanya situasi kamtipmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Di tahap pertama, kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
2: Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyampaikan